0: pengakuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Pirgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Setiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan itu, silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
7: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Kosion bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa, ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
7: Yeah.
10: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena yang sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
12: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer.

0: traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima.

wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk edisi hari ini Senin

0: Dan informasinya kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo Bima, pagi hari ini kami hadirkan diawali dari informasi dari Kota Bima mengenai 600 bibit mangrove ditanam di Pantai Lawata. Pemerintah Kota Bima menanam 600 pohon mangrove di Pantai Lawata, Kota Bima pada Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan ini sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, mencegah abrasi pantai, serta mendukung penguatan ekosistem pesisir maksud kami. Kegiatan ini merupakan kolaborasi pemerintah Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH bersama Program Nasional Urban Flood Retention Project sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan banjir dan pelestarian lingkungan di wilayah Kota Bima. Dalam aksi tersebut sebanyak 600 bibit mangrove ditanam di kawasan Lawata dan kawasan Niu bagian barat. Penanaman ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekologis khususnya dalam menjaga garis pantai dari ancaman abrasi, memperbaiki ekosistem laut, serta mendukung terwujudnya lingkungan Kota Bima yang lebih hijau dan berkelanjutan. Wali Kota Bima Ferry Sofyan SH menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi khususnya DLH dalam menyukseskan aksi penanaman mangrove tersebut. Menurutnya kegiatan penanaman pohon mangrove tersebut terlihat sederhana tetapi memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan generasi mendatang. Ya, menegaskan pemerintah Kota Bima tidak boleh menyerahkan pada kondisi alam yang ada. Jadi meskipun secara kasat mata sejumlah kawasan perbukitan di Kota Bima masih terlihat kering dan gersang, kondisi tersebut harus menjadi dorongan untuk terus berikhtiar menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sejuk, dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Wali Kota juga berharap aksi penanaman mangrove tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Ia mengingatkan pentingnya pemeliharaan dan pengawasan secara konsisten agar bibit yang telah ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang. Mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat memang bukan perkara mudah, terlebih jika kebiasaan lama telah mengakar. Namun, melalui gerakan yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan, kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan dan gemar menanam dapat tumbuh secara bertahap. Pendengar demikian untuk informasinya dari Kota Bima terkait 600

bibit mangrove ditanam di Pantai Lawata. Dan kita akan beralih ke informasi lain, peringkat dari Kabupaten Bima. Informasi mengenai RDTR dan KLHSWP Bolo disusun, Dispar Bima dorong penataan wilayah. Pemerintah terus menematangkan perencanaan tata ruang wilayah perencanaan atau WP Bolo sebagai bagian dari upaya mengarahkan perkembangan kawasan agar lebih teratur, produktif, sekaligus juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Langkah tersebut dibahas melalui fokus group decision, rencana detail, tata ruang atau RDTR, dan konsultasi publik 1 kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS WP Bolo yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN. Kegiatan berlangsung di Marina Inn Hotel Kota Bima dan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Dinas Pariwisata Kabupaten Bima turut mengambil bagian dalam pembahasan tersebut dengan diwakili Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Rahmatullah. Rahmatullah mengatakan keterlibatan Dinas Pariwisata menjadi penting karena penataan ruang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan sektor pariwisata, khususnya dalam menentukan arah pemanfaatan kawasan yang memiliki potensi wisata, ekonomi kreatif, perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam materi penyusunan RDTR WP Bolo, kawasan Sila di Kecamatan Bolo memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat kegiatan lokal atau PKL. Posisi tersebut tidak terlepas dari potensi wilayah Bolo yang cukup beragam, mulai dari sektor pertanian, peternakan, agroindustri, hingga potensi wisata bahari. Dengan adanya arah penataan tersebut, pembangunan di wilayah Bolo diharapkan tidak berkembang secara sporadis, tetapi mengikuti rencana tata ruang yang telah disusun berdasarkan potensi, kebutuhan masyarakat, dan kondisi wilayah. Pendengar, selain RDTR FGD, juga membahas kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Jadi kajian ini diperlukan untuk memastikan bahwa arah pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pendengar, dalam kondisi KLHS WP Bolo terdapat 4 isu pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai isu strategis. Keempat isu tersebut meliputi kerentanan wilayah terhadap multi bencana, ancaman krisis air, terancamnya keberlanjutan lahan pertanian, serta belum optimalnya pengelolaan sampah, limbah, dan kawasan kumuh. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasinya, dan untuk menyimak informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke wilayah Dompu. Informasi wilayah Dompu terkait Bima Dompu bersaing ketat di seleksi pemuda pelopor desa NTB 2026. Jadi pendengar, seleksi pemuda pelopor desa di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 berlanjut di Pulau Sumbawa pada 1 hingga 3 Oktober 2026. Jadi pendengar, proses seleksi dilaksanakan di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dengan menghadirkan sejumlah pemuda yang membawa program inovatif di bidang sosial masyarakat, lingkungan, dan kewirausahaan. Dalam prosesnya, tim Fact Finding dipimpin oleh Haji Termizi Eskom ME yang juga merupakan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB. Bersama tim yaitu Heni Indun Jafung Kepemudaan dan Junaidi Purma Pemuda Pelopor Nasional dari Bima melakukan pendalaman terhadap program yang diusung para calon pemuda pelopor, termasuk melihat secara langsung aktivitas, proses pelaksanaan, dan keterlibatan masyarakat serta dampak dari program yang dijalankan. Pendengar, Kabupaten Bima menghadirkan 3 calon pemuda pelopor dengan program yang beragam,
Muhammad Rafshanjani mengikuti seleksi bidang sosial kemasyarakatan. Program yang dibawanya meliputi penanganan kesehatan mental, gerakan literasi, penanganan sampah, serta pengembangan literasi hingga ke wilayah pelosok. Program tersebut mengedepankan peran pemuda dalam menjalankan persoalan sosial sekaligus memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat. Selanjutnya, pada bidang lingkungan terdapat M. Maulana yang mengembangkan pengelolaan sampah organik menjadi berbagai produk bernilai guna seperti tikar, gelas, pot bunga, dan produk lainnya. Sementara sampah organik diolah menjadi kompos dan pupuk cair. Inisiatif tersebut mengarah pada pemanfaatan sampah sekaligus membuka peluang nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan. Pendengar, sementara di bidang kewirausahaan, Husnul Khotimah membawa program pengembangan pangan lokal. Berbagai produk tradisional seperti kahangga, pangaha bunga, dan aneka kue tradisional dikembangkan sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi. Saudara pendengar, program tersebut juga dikembangkan dengan konsep integrasi bersama BUMDes. Salah satunya melalui pengelolaan usaha ayam petelur. Dengan pendekatan tersebut, potensi pangan lokal dan unit usaha desa diarahkan untuk saling mendukung dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Pendengar, demikian untuk informasinya. Dan tentunya hal yang menarik ya, salah satu ya hal yang menarik perhatian yakni kehadiran tiga putri, yakni Dea, Mira, dan Naya dari Putri Remaja Indonesia NTB selalu setia mendampingi peserta seleksi pemuda pelopor dengan desa terutama di Kabupaten Bima, dan akhirnya mereka diberikan mandat dan tugas sebagai Putri Literasi PAUD oleh Ibu Salafiyah Bidang Kepemudaan Kabupaten Bima. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Semoga pemuda di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kota Bima bisa hadir sebagai pelopor yang terus punya kreativitas yang tidak hanya tercantum dari rantum di pikiran, tapi langsung dituangkan dengan kreasi yang nyata. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita ke informasi terakhir dari Sumbawa. Terkait Pulau Bungin jadi proyek percontohan penataan pesisir NTB. Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa sebagai proyek percontohan percepatan legalitas usaha sekaligus pengentasan kemiskinan ekstrim masyarakat pesisir. Hal itu ditegaskan Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal saat kunjungan kerja ke Pulau Bungin pada Jumat 2 Oktober 2026. Jadi program tersebut menyasar persoalan perizinan, tata ruang laut, pengawasan lingkungan, hingga penguatan ekonomi nelayan. Dalam dialog dengan warga, sejumlah nelayan mengungkapkan masih adanya aktivitas usaha yang berlangsung di wilayah dengan pembatasan pemanfaatan ruang laut. Salah satunya terkait pemasangan long line di kawasan yang belum sesuai ketentuan. Gubernur Iqbal mengatakan pemerintah tidak hanya mengedepankan pendekatan penindakan, jadi Pemprov NTB akan mendampingi masyarakat agar persoalan legalitas usaha dapat diselesaikan. Pendengar, Pemprov NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Balai Penataan Ruang Laut Makassar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi pengurusan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pendengar, selain itu masyarakat juga akan difasilitasi pengurusan perizinan kapal melalui penerbitan pas kecil elektronik tanpa biaya.
Iqbal menilai persoalan legalitas di kawasan pesisir kerap bukan karena masyarakat sengaja mengabaikan aturan, namun banyak nelayan yang tidak mengetahui prosedur atau terkendala biaya jasa pengurusan izin. Pendengar demikian untuk informasinya, untuk menyimak membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Semoga informasi yang kami hadirkan dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa sudah memperbaharui informasi di ruang dengar Anda sambil beraktivitas pagi. Dengan list pekerjaan yang cukup padat ya pagi hari ini, semangat terus untuk Anda semuanya di edisi 5 Oktober 2026. Dan tentunya pendengar, hari ini adalah hari yang spesial tentunya untuk Tentara Nasional Indonesia yang hari ini berulang tahun. Jadi nanti kita juga akan pendengarkan di ruang dengar Anda siaran langsung HUT TNI yang ke-81 tahun. Dan Dirgahayu TNI, dimanapun Anda berada, semoga tetap selalu menjaga keutuhan NKRI, karena semuanya berasal dari rakyat dan kita bersatu untuk keutuhan NKRI. Baik pendengar, kita lanjutkan untuk program selanjutnya. Untuk program Halo Bima kita cukupkan untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026, dan selanjutnya kita akan dengarkan beberapa lagu ya sambil beraktivitas pagi, sarapan paginya atau melanjutkan sarapan pagi. Tadi pagi kayaknya untuk ganjel aja, jam segini kayaknya udah mulai punya waktu untuk makan dengan fokus atau minum kopi atau tehnya dengan cemilan favorit Anda. Pagi hari ini semangat terus untuk Anda. Jadi untuk Anda yang kebetulan pagi hari ini lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Kita tuntaskan di Halo Bima, dan kita akan beralih pada pukul 9 dengan kami hadirkan program Kahabagi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh,

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di Bima pagi hari ini. Kami hadirkan untuk program Kabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Untuk kita saling mengabarkan ya di pagi hari ini. Apapun aktivitasnya, mungkin di tengah aktivitas Anda menemukan informasi yang perlu dan harus disampaikan ke halayak banyak, Anda bisa telepon kami, WA kami di 0822-3494-5100. Pagi hari ini juga kami akan update informasi cuaca di ruang dengar Anda pada pukul 9.10 menit.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
4: Welcome home.
3: Loh, kalian kok ada di sini?
4: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
4: 100 buat kamu.
5: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
4: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: 101.
1: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
4: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
0: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Saudara pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Kita akan update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Kita sudah terhubung dengan forecaster Ondati Bima, ada rekan Alpen di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
7: Halo, selamat pagi rekan.
6: Baik, gimana kabarnya pagi hari ini rekan Alpen, sehat?
7: Baik rekan, sehat.
6: Alhamdulillah. Baik rekan Alpen, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan selengkapnya.
7: Baik, terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar RRI Bima, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai 5 Oktober 2026 pukul 9 WITA. Prospek cuaca di pagi hingga siang hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Namun, terdapat potensi terjadi hujan ringan di beberapa wilayah. Pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 89%. Pada sore hari nanti matahari akan terbenam di pukul 18 WITA dan untuk esok harinya matahari akan terbit kembali di pukul 5 lewat 47 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Peringatan, para nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter. Terutama di wilayah pelabuhan utara, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan NTB. Wilayah kita masih berada pada periode musim kemarau. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadi hujan, darah lokal, dan dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Kami menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami, @BMKG_Bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
6: Terima kasih rekan Alpen untuk update informasi cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali.
7: Terima kasih rekan.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi hari ini dan tetap bersama kami di program Kahabangi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Dengan perusahaan itu dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Gimana kabarnya hingga pagi hari ini pukul 9.24 menit kami masih hadirkan program Kehabangi di ruang dengar Anda. Mari kita saling mengabarkan. Ya, sambil menunggu untuk waktu kami bergabung bersama Pro 1 untuk mendengarkan siaran langsung HUT TNI yang ke-81 tahun, kita hadirkan dulu untuk satu informasi pendengar dari Kota Bima terkait masa sidang 1 tahun Dinas 2026 DPRD Kota Bima bahas sejumlah usulan Raperda. Pendengar, pemerintah Kota Bima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bima ada rapat paripurna ke-1 dengan agenda pembukaan masa sidang 1 tahun 2026. Rapat paripurna tersebut dirangkaikan dengan pembacaan surat-surat masuk dari pihak eksekutif yang diusulkan untuk menjadi bagian dari agenda pembahasan DPRD Kota Bima yang pada masa sidang 1 tahun 2026. Pendengar, rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih SH, difokuskan pada penyampaian dan pembacaan surat-surat masuk yang diajukan oleh Wali Kota Bima, khususnya terkait sejumlah usulan rancangan peraturan daerah yang selanjutnya akan dituangkan dalam agenda pembahasan DPRD Kota Bima. Pendengar, ada sejumlah usulan Raperda yang disampaikan meliputi Raperda di luar program pembentukan peraturan daerah Kota Bima tahun 2026, yakni Raperda tentang perubahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan struktur organisasi perangkat daerah Kota Bima. Selain itu turut disampaikan usulan Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bima tahun anggaran 2027 serta usulan Raperda untuk program pembentukan peraturan daerah Kota Bima tahun 2027. Jadi pendengar, penyampaian berbagai usulan tersebut menjadi bagian penting dalam mengawali masa sidang 1 tahun Dinas 2026. Sekaligus menjadi landasan awal bagi DPRD Kota Bima dalam menyusun dan melaksanakan agenda pembahasan regulasi daerah terhadap pihak eksekutif. Pendengar, demikian untuk informasinya dan kita masih hadirkan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas pagi Anda dengan deretan aktivitas pagi. Dan tentunya pagi hari ini kami hadirkan untuk satu sajian lagu kembali di ruang dengar Anda. Nanti tepat pukul 9.45 menit kami akan hadirkan siaran langsung HUT TNI yang ke-81. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Ini Ibu Budi.
4: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda pagi hari ini di program Kahabangi di ruang dengar Anda. Waktu menunjukkan pukul 9.37 menit. Semoga pagi hari ini tetap semangat untuk Anda semuanya yang sudah beraktivitas di luar ruangan atau masih di meja kerja Anda. Semangat terus untuk Anda semuanya yang kebetulan lagi di perjalanan, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. HUT TNI yang ke-81, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan semoga semangat perjuangan TNI terus melekat di hati kita semua ya, untuk terus bersama rakyat untuk menjaga keutuhan NKRI. Pendengar, hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia diperingati

0: pada tanggal 5 Oktober setiap tahunnya. Jadi tadi memperingati hari jadinya yang ke-81 tahun dengan semangat memperkuat pengabdian serta menjaga kedaulatan Indonesia. Pendengar, HUT ke-81 tahun TNI mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menggambarkan pentingnya hubungan erat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa. Jadi peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi kepada para prajurit atas dedikasi dan pengorbanannya. Salah satunya melalui ucapan selamat dan doa, dan dibagikan juga ya di WhatsApp, Instagram, Facebook maupun platform media sosial lainnya. Ucapan HUT TNI dapat berisi ungkapan terima kasih, semangat pengabdian, serta harapan agar TNI terus menjadi penjaga bangsa bersama rakyat. Mungkin salah satunya saya sampaikan untuk ucapan selamat HUT ke-81 tahun Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih telah berdiri di garda terdepan menjaga negeri saat sebagian dari kami dapat menjalani hari dengan tenang. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan untuk beberapa informasi lain sebelum kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mendengarkan HUT TNI yang ke-81 tahun.
1: Fia, Fia.
2: Ya,
1: main torong.
2: Main apa?
1: Main kelereng.
2: Oh, ayo.
1: Tapi di situ di bawah pohon.
2: Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
2: Dingin, tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: 1.
1: Saudara peringatan dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita selanjutnya akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI untuk mendengarkan jalannya upacara untuk HUT TNI yang ke-81 tahun dan akan dilaksanakan di Markas Besar TNI Cilacap, Jakarta Timur. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Benarnya lekukan di dasar botol juga

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami masih menanti ya untuk menuju RRI Pro 3 Jakarta untuk kita sama-sama nanti mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-81. Acaranya bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan kami masih terus memonitor modulasi untuk kita menuju RRI Pro 3 Jakarta. Sembari menunggu, kembali kami hadirkan satu lagu untuk Anda.

dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang, dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia, bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti siaran langsung peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 yang bertempat di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kami mengajak Anda untuk menuju RRI Pro 3 Jakarta.
1: Acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu, Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet

Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

tubuh lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara.

pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 tentang

0: Baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, mendengar perhatikan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
2: Istirahat di tempat.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan Inspektur Upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: tegap senjata.
1: Saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami saksikan langsung jajaran

Suyudi, Arno Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SA MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: Senjata! Gas!
1: Baru saja salam kebangsaan dari Pelaku Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di lima kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik, pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net, di mana pun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menjalani beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Ruangan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai, laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar.

kepada inspektur upacara.

0: Dinas Peru Pasukan personil yang ikut dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
0: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
2: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
0: Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta.

0: bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan upacara

0: dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja menggelitkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: Ini Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiyanti M.Hang dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H.N. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Binwaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Imuwazi. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama.

0: yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
1: Siap. Laksanakan.
2: Undangan

0: keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Hormat segala

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia
1: penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah

0: yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi, dan juga diberikan kepada
1: TNI Purnawirawan
0: Kepala Staf
1: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
2: yang memiliki jabatan dalam koordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan.

Mayor Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dari baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula.

0: sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan Prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan Prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Prima Angkatan Darat terdiri dari 6 komando darat militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
1: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
0: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut serta Brigade Infanteri Marinir.
2: Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando ke lambang kesatuan.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

Letuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini.

0: lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PJT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik.
0: Kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
0: Kembali ke tempat. Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan khidmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan sudah telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesuatu lagi, prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh Inspektur

0: sesat lagi kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat Inspektur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Resita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit

kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji. Yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi.

Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika
adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit, loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita

Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi

ਕਿਸਾਨ ਬੰਸ ਨੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਰਾਦਾ ਦਿਪੁੰਡਾ ਸੁਡਾਰਾ ਸੁਡਾਰਾ ਦਰੀ ਸਾਬੰਗ ਸਭੇ ਮਰੋਕੇ ਦਰੀ ਨਿਆਂਗਾ ਸਭੇ ਪੁਲਾਉ ਰੋਤੀ ਮਰਿਆ ਕਿਤਾ ਜਾਗਾ ਮਰਿਆ ਕਿਤਾ ਮਰਿਆ ਕਿਤਾ ਜਾਗਾ ਰਾਇਤ ਕਿਤਾ ਮਰਿਆ ਕਿਤਾ ਬਰਜਵਾਨ menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bentar sekalian. Shalom Santi Om. Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.

Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.

0: seperti ini. Juga pemirsa Hari Rumah, pemirsa YouTube channel Hari Rumah.
1: Inspektur upacara.

0: upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Sudah serahkan, laporan selesai. Kanjakan.
2: Bisa saya berbicara apa?

saya tanya Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama

Joko Widodo juga ikut serta dengan sesi foto bersama.

pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rusarto setelah informasi yang berikut ini.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian tadi kita sudah ikuti siaran langsung untuk pagi hari ini. Siaran langsung peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang kita ikuti dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kita lanjutkan kembali program siaran Pro 1 RRI Mataram.

0: udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung untuk mendengarkan siaran langsung HUT TNI ke-81, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan tentunya selamat siang untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bima dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk Anda semuanya yang menikmati santap siangnya atau cemilan favorit di siang hari ini sebagai pengganjal sebelum makan yang berat ya di siang hari ini. Semangat terus, cuaca cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya, langit berwarna biru, dan semangat kita untuk terus menjaga keutuhan dan persatuan di antara kita. Apalagi kita sudah dengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dan tentunya juga semangat Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Kita lanjut di Bima Siang untuk kami hadirkan program selanjutnya seperti biasa pukul 11 hingga pukul 12 siang. Kami hadirkan untuk program Kadhiade di ruang dengar Anda. Untuk lagu di siang hari ini, lagu dangdut Bima kami hadirkan hingga pukul 11.55 menit pendengar, kada waktu zuhur untuk edisi hari ini. Untuk zuhur pada pukul 11.56 menit. Kita dengarkan satu koleksi lagu dari Alan dengan judul lagunya Pasole Ole, dan untuk lagu yang kedua nantinya akan dilanjut dengan koleksi lagu dari miliknya dari Fauzi dengan lagu kebanggaannya di siang hari ini untuk menemani aktivitas siang Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima di program Kadhiade.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga terdoktrinasi.

Selamat datang Warai Duit Lokasi dimanapun Warai Kaita. Dan Kakak Sukmi mambotor hamboto-boto ngampu ya, karena program kadi ATK watin toina waraya upam buarawa atau limam buarawa di loa diringa mena tadi amarai AGK. Karena akan deh wara upacara ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Dan daire ora ikuti sama-sama nih upacara, dan daire turut berbahagia wara TNI atau tentara malah bondai di rasa radana, walaupun boto-boto program di rasakan bandai wa ora ringa wa ora eda sama ne wardeka au aure tetap wara bapak-bapak tentara di waharasa ta. Iya rah mai taringa sama wali wati kodondon ke langsung lalu rawa-rawa bojo makelai wali taringa sama mena di Ruidro Kaso di Amaraya AKK rawalam Heri Ambalawi majudul Patah Angi. Terus rawa maka dua kaina dari milik Pelek majudul Cua Kawara. Dua buah rawa itu dua kaso di program Kadihi Ade Tirin Cainere.

0: dek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Saudara pendengar dimanapun anda berada, alai wa ore jam 11.56 deh. Wah tidak donder entoin deh kakak Sukmi temani tadi kakak di program kadi ada dia Amarai Akeke dan Aina tukah deh nais wali wara terus program kadi ada di Pro 1 RRI di Mata. Kakak Sukmi ma pamit undur dari ruang dengar anda. Potong-potong ngampu wara sin cara kencaru Eli kakak Sukmi di selama siaran program kadi ada di Amarai Akeke. Terima kasih Rui terima kasih. Dimanapun warga kita, kakak Sukmi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Saudara pendengar dimanapun anda berada, waktu menunjukkan pukul 11.57 menit, saatnya kami akan kumandangkan suara azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Saudara peringat dimanapun berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru dari Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan dinamika olahraga siang.
1: Oh ya, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian

0: dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
1: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
2: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
0: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
2: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
0: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hayner di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE berkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Lestir FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. PBK FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sehingga mudah.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: tiga orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di siang hari ini setelah kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan berita olahraga siang hari ini di Dinamika Olahraga Siang. Kita lanjutkan di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati untuk menemani para pendengar kita yang sedang menikmati santap siangnya atau yang lagi menemani Anda di waktu rebahan siang hari ini karena capek banget untuk Anda mungkin meringankan otot-otot peregangan mungkin ya. Iya, jadi untuk Anda semuanya yang sudah sibuk sedari pagi, yuk istirahat dulu ya, karena tubuh kita butuh yang namanya istirahat. Baik, yang istirahatnya gak terlalu lama, minum dulu sejenak dan sebentar lagi makan siang, atau sedari tadi udah makan siang, oke, tinggal tidurnya aja ya. Nanti ketinggalan deh pekerjaannya. Baik, pergi dimanapun Anda berada, kita dengarkan tadi satu koleksi lagu dari Lahila Band dengan judul lagu Sapa Moti Malingi ya. Itu bagi perantau yang dari Bima menuju Mataram, mungkin yang dari Bima menuju ya Makassar ya, ke kota-kota lainnya dengan menggunakan armada laut ya. Jadi untuk kalian semuanya, kalau udah lihat laut tuh rasanya Lingi itu kangen gitu ya. Ya. Jadi sapa itu melangkah ya, dan Lingi itu bisa jadi artinya kangen, dengan kata Lingi bisa mengartikan bahwa ketenangan air, mungkin ketenangan air lautnya, gelombang airnya. Jadi perasaan tuh jadi slow lolly gitu. Oke, baik, kita lanjutkan dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Kita ganti genre musiknya dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk siang hari ini. Dan untuk para pendengar kita yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat

Pendengarkan siang hari ini dan Sukmi masih temani Anda hingga pukul 14 siang nanti pendengar. Ya, untuk lagu pop Indonesia kita sudah siapkan deretan lagu. Ada koleksi lagu dari miliknya Titi DJ dengan judul lagunya Sang Dewi. Dan untuk lagu yang kedua kita punya koleksi lagu Ungu dengan judul lagunya Luka di Sini.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
2: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sekmi masih temani aktivitas siang Anda di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Ya baik pendengar, kita hadirkan untuk informasi menemani siang Anda yang suka banget dengan telur rebus, siapa? Di samping Sukmi ya. Sukmi bocorin dulu nih. Ya jadi gimana sih caranya ya biar telur itu aman ya. Jadi informasinya mengenai tambah cuka saat merebus telur, benarkah cangkang aman? Iya. Jadi merebus telur terlihat sederhana ya, tetapi terkadang muncul masalah yang membuat kesel, yaitu cangkangnya telurnya retak dan putih telurnya keluar ke dalam air. Jadi ada tips ya yang sering beredar, yaitu menambahkan sedikit cuka ke dalam air rebusan. Pendengar, cara ini memang menarik untuk dicoba, tetapi perlu diketahui bahwa cuka bukanlah jaminan agar cangkang telur tidak retak. Retaknya telur lebih banyak berkaitan dengan perubahan suhu, kondisi cangkang, serta tekanan dari bagian dalam telur ketika dipanaskan. Lalu, apa sebenarnya manfaat cuka? Jadi, pendengar, jika cangkang telur mengalami retakan kecil ketika direbus, sifat asam pada cuka dapat membantu putih telur yang keluar menggumpal lebih cepat. Dengan begitu, putih telur tidak terlalu banyak yang menyebar ke dalam air rebusan. Jadi, cuka lebih tepat dianggap sebagai penolong ketika telur retak. Bukan bahan ajaib ya untuk mencegah retaknya cangkang. Penjelasan mengenai efek cuka terhadap putih telur juga didukung oleh sumber ilmu memasak dan kimia pangan. Jadi agar telur tidak mudah retak, ada beberapa langkah yang sederhana yang bisa dilakukan. Jadi hindari menjatuhkan telur dengan keras ke dalam panci dan jangan membuat air mendidih terlalu bergolak ya. Jadi telur juga dapat dimasukkan secara perlahan menggunakan sendok. Jadi penelitian tentang telur rebus menunjukkan bahwa kekuatan cangkang dan perubahan suhu merupakan beberapa faktor yang memang mempengaruhi terjadinya retakan. Karena itu cara memasak lebih lembut ya justru lebih penting daripada mengandalkan tambahan cuka. Jadi setelah telur matang, perhatikan pula keamanan pangan. Jadi Kementerian Kesehatan RI mengingatkan bahwa agar makanan diolah dengan cara yang aman dan dimasak dengan benar. Jadi untuk telur, Kemenkes juga menyarankan agar telur dimasak hingga matang sempurna, karena telur yang masih mentah atau setengah matang dapat membawa risiko bakteri seperti salmonella. Karena itu, selain memikirkan cangkang yang tetap utuh, kematangan telur juga harus menjadi perhatian ya. Oke, dan itu menjadi perhatian utama juga. Boleh saja menambahkan sedikit cuka karena merebus telur, tetapi jangan menganggap sebagai cara pasti mencegah cangkang retak. Yang lebih penting adalah menangani telur dengan hati-hati, menghindari perubahan suhu yang terlalu mendadak, dan memasak dengan benar. Pendengar, buku The Science of Cooking karya Stuart Farimon juga membahas bagaimana panas, asam, dan perubahan struktur protein mempengaruhi proses memasak telur. Jadi dengan memahami sedikit ilmu di balik masakan, tips sederhana di dapur pun bisa digunakan dengan lebih tepat dan tidak sekedar mengikuti mitos ya. Oke, selamat mencoba untuk kalian semuanya ya. Daripada cari cuka ya, lebih baik telurnya pelan-pelan aja diletakkan di wajan atau tempat Anda merebusnya ya. Letakkan pelan-pelan, pakai sendok mungkin ya, biar hatinya enggak retak, asik cangkangnya Kakak Sukmi. Oke, selamat siang kembali untuk anak semuanya yang masih setia mendengarkan Radio Republik Indonesia Bima siang hari ini.
Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.55 menit, sekali pamit dulu dan nanti pada pukul 13 kami segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat ya. Dan terima kasih untuk bersamanya, selamat siang, selamat menikmati sarana nasi hangatnya di siang hari ini, lagi menikmati makan besar mungkin atau makan seadanya atau seperlunya. Yang penting apa? Kenyang Kakak Zekmi, tapi perhatikan juga protein dan hal-hal yang tentunya dibutuhkan oleh tubuh ya, bukan hanya sekedar rasa lapar yang dipenuhi dengan makan yang banyak ya. Semoga kita semua sudah paham apa yang perlu, yang diperlukan oleh tubuh kita. Baik pendengar, Sukmi pamit dulu sejenak untuk program Maksi dan Sukmi akan kembali setelah kami bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram dan melanjutkan program Maksi season yang kedua. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Así. Cada información te inspira así. Prosa tu.
1: Nah, pendengar, di mana kini saatnya kami segera menghadirkan kembali berita daerah Nusa Tenggara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pembalap dan kru MotoGP mulai berdatangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat hari ini Senin 5 Oktober 2026. Kinerja perdagangan luar negeri Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Pembalap dan kru MotoGP mulai berdatangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat mulai hari ini, Senin 5 Oktober. Mereka datang setelah menyelesaikan seri balapan di sirkuit Motegi, Jepang untuk mengikuti MotoGP Mandalika 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan 3 penerbangan charter disiapkan untuk membawa pembalap dan kru menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Sebagian pembalap dijadwalkan tiba hingga 6 Oktober sebelum mengikuti Riders Parade pada 7 Oktober.
1: Rencananya 3 charter flight akan membawa riders dan kru tiba di Zam. Dan tanggal 7 kegiatan Riders Parade. Nah, tentunya ini sekarang menjadi launching awalnya lah kedatangan dan persiapan MotoGP kita di Mandalika. Charter flight-nya itu kalau teknisnya saya nggak tahu apakah langsung dari Narita langsung ke sini atau mungkin transit di Jakarta. Tetapi itu charter flight. Hanya ada beberapa pembalap yang mungkin terakhir di atas tanggal 6.
0: Aulia mengatakan okupansi hotel di kawasan Mandalika disebut sudah penuh, sementara hotel berbintang di Kota Mataram mencapai 90%. Pemerintah juga menyiapkan 42 armada shuttle dari sejumlah titik termasuk Mataram, Lembar, Senggigi, dan Bangsal untuk mendukung mobilitas penonton. Selain balapan, sebanyak 125 kegiatan budaya dan hiburan disiapkan untuk memperkenalkan potensi NTB kepada wisatawan. Euforia MotoGP Mandalika 2026 mulai terasa di Kota Mataram. ITDC bersama pemerintah Provinsi NTB menggelar konvoi komunitas motorsport dan nonton bareng MotoGP seri Motegi Jepang Minggu 4 Oktober 2026. Direktur Operasi MGPA Doni Maharjono mengatakan MotoGP Mandalika tahun ini dikemas lebih menarik, tidak hanya dari sisi balapan tetapi juga pengalaman wisata bagi penonton. Doni memastikan persiapan sirkuit Mandalika telah memasuki tahap akhir, termasuk penyelesaian, perbaikan, dan instalasi kebutuhan broadcasting Dorna.
2: Secara umum tadi saya sampaikan ya, sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti tim, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, tim akan menerbitkan homologasi grade A CCR untuk sirkuit Mandalika.
0: Kepastian homologasi grade A akan ditentukan melalui final inspection pada 8 Oktober setelah seluruh rekomendasi tim dipastikan terpenuhi. Tahun ini MGPA juga menerapkan protokol keselamatan baru termasuk kewajiban zero downtime di sejumlah area selama balapan. MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung 9 hingga 11 Oktober dan diharapkan ikut menggerakkan pariwisata serta ekonomi masyarakat NTB. Sepanjang tahun 2026 ini, sebanyak 3 warga di Kabupaten Sumbawa tewas akibat rabies. Hal ini terjadi karena para korban tidak segera mendapatkan penanganan medis pasca digigit hewan penular rabies. Randy Pratama melaporkan.
3: Artinya semua yang meninggal ini tidak mendapatkan vaksin anti rabies yang...
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mencatat 3 warga meninggal dunia akibat rabies sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, Sarip Hidayat mengatakan, kasus pertama terjadi di Kecamatan Labangka pada Januari, kasus kedua terjadi di Kecamatan Empang pada Februari, dan kasus terbaru terjadi di Desa Berari, Kecamatan Ngohilir pada Juli. Menurut Sarip, ketiga korban tidak segera mendapatkan penanganan medis setelah tergigit hewan penular rabies atau HPR. Mereka baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika kondisinya sudah parah. Dinkes Sumbawa juga mencatat sekitar 803 kasus gigitan HPR sepanjang Januari hingga September. Sebagian besar kasus melibatkan hewan yang tidak memiliki pemilik. Sarip menyebut kasus gigitan HPR kini telah ditemukan di 26 puskesmas. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya 25 puskesmas termasuk puskesmas di wilayah kepulauan.
3: Dia tidak jujur, dia tidak mengaku kalau dia merasa tidak pernah digigit oleh anjing, tetapi dia itu punya peliharaan anjing banyak di rumahnya, gitu loh. Ya. Artinya semua yang meninggal ini tidak mendapatkan vaksin anti rabies yang sehingga tidak ada kekebalan untuk mencegah terjadinya virus hepatitis B berkembang. Ya.
4: Sarip meminta masyarakat segera melapor ke petugas kesehatan setelah mengalami gigitan HPR, meskipun lukanya terlihat kecil, sebab Sumbawa masih berstatus kejadian luar biasa atau KLB rabies. Dinkes juga mengingatkan masyarakat mewaspadai anjing, kucing, dan monyet yang berpotensi menularkan rabies. Pemilik hewan peliharaan diminta memberikan vaksinasi rabies secara rutin.
0: Kinerja perdagangan luar negeri Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Badan Pusat Statistik BPS NTB mencatat nilai ekspor mencapai 1,69 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak 296,28% dibanding periode yang sama tahun 2025. Khusus Agustus 2026, ekspor NTB mencapai 172,92 juta dolar, meningkat 68,41% secara tahunan. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan ekspor masih didominasi komoditas tembaga dengan nilai 155,36 juta dolar atau hampir 90% dari total ekspor. Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor NTB dengan kontribusi 38,04%, disusul Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Sementara itu, kinerja impor justru menurun tajam. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, nilai impor NTB hanya 48,69 juta dolar, turun 74,12% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Agustus 2026, impor bahkan turun 95,22% menjadi hanya 810 ribu dolar. Mesin dan pesawat mekanik menjadi komoditas impor terbesar dengan kontribusi lebih dari 52%. Untuk negara asal impor, Tiongkok menjadi pemasok terbesar dengan kontribusi 41,24%, diikuti Australia sekitar 40%. Kecakapan berbahasa dinilai menjadi salah satu modal penting bagi generasi muda untuk berkiprah di tingkat internasional. Karena itu, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat kolaborasi dengan Mandua Mataram untuk mengembangkan literasi, bahasa, dan sastra di kalangan santri. Kepala Balai Provinsi NTB Ari Andransyah Isa mengatakan penguatan tersebut menjadi penting untuk mendukung lahirnya siswa dan santri yang memiliki kemampuan literasi, sekaligus kecakapan berbahasa yang baik. Sementara itu, Kepala Mandua Mataram Sumber Hadi mengatakan, penguatan literasi di lingkungan madrasah juga diarahkan agar guru dan siswa memiliki ruang untuk menuangkan gagasan serta kreativitas dalam bentuk karya. Salah satu upaya yang dilakukan madrasah adalah mendorong penerbitan buku yang melibatkan guru dan santri. Ari mengatakan, kerjasama dengan Mandua Mataram diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam bidang kebahasaan, kesastraan, dan literasi. Kolaborasi tersebut sekaligus diarahkan untuk memperluas pengalaman kebahasaan santri melalui berbagai kegiatan, mulai dari penguatan literasi, perkamusan, hingga pengenalan bahasa Indonesia kepada penutur asing. Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT SMP Negeri 15 Mataram pada Senin 5 Oktober 2026 dikemas dengan kegiatan yang tidak sekadar bersifat seremonial. Sekolah memilih menanam apotek hidup dan meluncurkan pojok literasi serta numerasi sebagai bagian dari rangkaian peringatan. Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai yang diikuti warga sekolah. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan acara formal dan sejumlah agenda yang telah disiapkan untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan budaya belajar.
5: Kami ada penanaman apotek hidup. Nah, setelah itu langsung ya launching pojok literasi numerasi polimer Libel.
0: Sri Wahyu berharap kegiatan tersebut dapat meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi sekolah dan siswa. Penanaman apotek hidup diharapkan menjadi bagian dari pembiasaan merawat lingkungan, sedangkan pojok literasi dan numerasi menjadi ruang yang terus dimanfaatkan untuk mendukung budaya belajar. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pebalap dan kru MotoGP mulai berdatangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat hari ini, Senin 5 Oktober. Kinerja perdagangan luar negeri Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat di siang hari ini. Sukmi masih temani Anda di program Maksi, makan siang bersama teman sejati menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Kita sudah hadirkan untuk informasi tadinya di program Maksi season yang pertama, cara untuk merebus telur dan aman tentunya. Baik, kita lanjutkan dengan informasi lain. Tips yang hari ini Sukmi akan sajikan setelah kita dengarkan beberapa lagu. Ada dari miliknya Ada Band dengan judul lagu Kucari Lagi Hatimu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Baik, kita ke informasi berikut ya, yang kayaknya nggak boleh jauh dari tumblernya masing-masing. Jadi saya kasih tips untuk merawat tumbler stylish agar awet dan tidak berbau, pendengar. Jadi membawa tumbler stylish steel saat aktivitas sehari-hari kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup rumah ramah lingkungan ya. Namun tanpa disadari juga, kebiasaan malas mengeringkan botol atau membiarkan sisa minuman tertinggal terlalu lama bisa merusak kualitas dan bahan dan memicu pertumbuhan jamur. Supaya investasi botol minum mahal tidak sia-sia, dan kami kutip dari berbagai sumber, berikut cara praktis merawat tumbler agar terhindar dari bau yang membandel dan tetap tahan lama digunakan hingga bertahun-tahun. Yang pertama, cuci tumbler setiap hari dengan menggunakan air hangat dan sabun cuci piring yang lembut ya. Terus yang kedua, buka karet di bagian penutup tumbler secara rutin agar sisa minuman atau jamur di balik karet tidak memicu bau apek. Yang ketiga, campurkan 2 sendok makan baking soda dan air hangat, lalu rendam bagian dalam dan tutup tumbler selama 2 hingga 4 jam untuk melenyapkan bau membandel. Yang keempat, yaitu campurkan air hangat dengan perasan lemon atau cuka putih jika bau besi atau sisa kopi masih menempel. Dan kita lanjut untuk ke tips agar tumblernya awet. Jadi saat mencuci, hindari menggunakan bahan yang abrasif. Jangan memakai sikat kawat. Jadi jangan memakai sikat kawat atau pemutih keras yang bisa merusak lapisan stainless steel atau lapisan cat luar. Terus yang kedua, biarkan tumbler benar-benar kering dengan posisi terbalik atau terbuka sebelum disimpan agar kelembapan tidak terperangkap. Yang ketiga, letakkan tumbler di tempat yang kering dalam keadaan tutupnya tidak rapat supaya udara tetap sirkulasinya baik ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, dan untuk Anda bisa meluangkan waktu ya beberapa menit untuk mencuci dan mengeringkan dengan benar. Anda juga tidak hanya menjaga rasa minuman tetap segar, tetapi juga memperpanjang umur botol minuman kesayangan Anda. Dan pendengar, demikian untuk informasinya, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan langsung ya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 13.51 menit, pendengar. Saatnya Sukmi putarkan beberapa lagu terakhir ya, menutup bersama Sukmi menemani aktivitas Anda di siang hari ini di program Maxi. Saatnya Sukmi bertugas pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: deh. Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini saya Nurul Inayah melanjutkan Bima Siang untuk Anda. Namun di program selanjutnya ada Prodangdut, Goyang Kakak. Kita goyangin siang yang panas ini pendengar di edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan lagu dangdut pilihan yang akan kami siarkan dan hadirkan untuk Anda. Pun Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui jalur GSM di 0822 3494 5100.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menyerang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Menit lagi pendengar, siapa tuh kira-kira yang bakal jemput Anda di siang hari ini kalau bukan Pro 1 RRI Bima? Tentunya dijemput dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda di siang hari ini pendengar. Dan di siang hari ini juga kami hadir untuk Anda dengan aplikasi RRI Digital yang bisa download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. Tentunya juga bisa Anda akses www.rri.co.id untuk informasi-informasi pilihan yang ingin Anda ketahui untuk wilayah Bima dan sekitarnya ataupun di luar Bima maupun mancanegara. Dan di siang hari ini pendengar, masih hadir produk untuk Anda yang jalur GSM-nya juga masih terbuka untuk Anda agar bisa dapat menghubungi kami di Pro 1 RRI Bima. Kami hadirkan ada Inul Daratista, Mawar Putih untuk Anda.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: pacar.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kami jeda prodangdut sementara waktu karena waktu menunjukkan pukul 15 lewat 5 menit waktunya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Dan semoga segala amal baik kita, ibadah kita, niat baik kita diterima baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah

0: Pendengar mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di siang sampai dengan sore hari ini. Pendengar di Pro Dangdut telah Bima siang. Selanjutnya kita akan bergabung bersama program 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama rangkaian NTB sore ini, dan nantinya saya Nurul Inayah akan kembali mengudara untuk Anda di pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Jadi ada, jangan khawatir pendengar, Tembang Islami masih akan menunggu kita nantinya di sore hari setelah Pro 1 RRI mengudara untuk Anda. Saya Nurul Inayah terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Masuk inspirasi.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mendorong RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi rumah sakit rujukan utama sekaligus tolak ukur pelayanan kesehatan di NTB. Hal ini disampaikan saat membuka survei akreditasi Provinsi RSUD Provinsi NTB oleh LAM KPRS kemarin. Iqbal menegaskan akreditasi bukan sekedar mengejar predikat tapi juga menjadi momen memastikan mutu dan keselamatan pasien terus terjaga. Menurutnya kemajuan rumah sakit harus ditopang sistem yang kuat mulai dari manajemen, SDM, pelayanan medis hingga fasilitas penunjang. Iqbal menyebut seluruh unsur rumah sakit termasuk petugas parkir dan pengelola kebersihan memiliki peran dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas. Ya pendengar, di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Anda juga nanti bisa mengikuti UMKM Bicara ya, yang sore hari ini akan menghadirkan narasumber Mun Aminul Huda dari UMI Sasak. Akan dipandu nanti oleh rekan Apriana Mahdan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pemotret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang sekali rasanya kembali bisa menemani sore hari Anda dalam program kesayangan dan kebanggaan kita bersama UMKM Bicara. Bersama saya Apriana Mahdan, selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan mengulik kisah-kisah inspiratif pendengar di balik perjuangan dan kelezatan produk-produk UMKM lokal di Nusa Tenggara Barat ini. Nah, siapa di sini yang kalau makan rasanya kurang afdol kalau nggak pakai sambal? Nah, berbicara soal kuliner khas Nusantara, memang olahan sambal ini selalu punya tempat istimewa di lidah pecinta pedas, khususnya sambal bawang ya. Di episode 5 Oktober 2026 ini pendengar, kita sudah kedatangan sosok hebat di balik kelezatan produk olahan sambal bawang Umi Sasak. Langsung saja saya pertemukan dengan Anda sore hari ini, owner sambal bawang Umi Sasak, Mas Mun Aimul Huda, benar enggak?
2: Ya, benar sekali.
1: Oke, ya. Manggilnya Mas Huda aja ya, ya. biar gampang gitu. Betul. Apa kabar, Mas?
2: Alhamdulillah baik.
1: Seger sekali loh sore hari ini ya.
2: Mbak juga seger sekali nih.
1: Alhamdulillah. Ya, udah wudu tadi. Oke, sore hari ini Mataram cukup cerah, terik gitu ya. Tapi mudah-mudahan jadi adem karena kita berdua mau ngajakin pendengar kita untuk ngobrol tentang usaha yang dibangun oleh Mas Huda, yaitu sambal bawang. Brandnya Umi Sasak. Oke. Boleh Mas Huda ceritakan terlebih dahulu deh, bagaimana awal mulanya terbentuk usaha sambal bawang Umi Sasak ini?
2: Iya, baik. Mbak Nah, terima kasih ya. Jadi saya ceritakan segelintir tentang bagaimana kok bisa saya usaha sambal bawang Umi Sasak ini. Jadi waktu itu background saya seorang sarjana teknik.
1: Gitu. Wah, sarjana teknik. Mama terjangan.
2: Itu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
1: Oke. Majornya ini apa namanya jurusannya?
2: Jurusannya teknik sipil.
1: Oh, saya elektro.
2: Elektro.
1: Saya sama-sama teknik.
2: Iya betul.
1: Sama saklek gitu ya.
2: Jadi saya waktu itu teknik sipil, jadi biasa saya dulu pernah kerja di proyek, kemudian pernah jadi kontraktor juga waktu itu.
1: Menarik ini.
2: Iya, jadi di tahun 2020 itu terjadi COVID-19 kan? 2019 ya,
1: 2020 kita lockdown itulah.
2: Iya. Jadi di 2020 itu kebetulan di sana proyek masih ada, cuman ada rekopusing anggaran dan pokoknya banyak sekali kendala yang dimana kontraktor itu tidak bisa jalan waktu itu. Jadi kami benar-benar nggak tahu harus bagaimana lagi untuk mendapatkan pemasukan seperti itu, Mbak.
1: Nah, jadi kita kebawa ke masalah
2: sendiri. Iya,
1: kena jadi, impas juga soalnya keluarga saya
2: gitu ya. Jadi hampir semua rata-rata UMKM kisahnya juga seperti itu saya lihat di teman-teman UMKM.
1: Enggak cuma UMKM ya, semua bisnis, semua.
2: Iya, semua ini ya.
1: Iya,
2: kayaknya. Jadi di situ Mbak Ana waktu itu saya harus bisnis apa ini seperti itu gitu, gitu kan. Jadi setiap pagi, siang, sore, malam itu di rumah terus gitu. Dan kerjanya makan
1: tidur.
2: Iya, betul sekali.
1: Naik berat badan waktu itu.
2: Kenapa?
1: Naik berat badannya.
2: Kebetulan kurus juga sih. Karena kepikiran juga nggak ada pemasukan gitu kan.
1: Tidur sebenarnya nggak perlu dimakan ya.
2: Iya.
1: Makan angin.
2: Iya. Jadi kebetulan waktu itu dibuatin lah sambal ini sama kakak ipar waktu itu, Kak.
1: Oh,
2: ya,
1: okay,
2: dibuatin sambal ini dan kebetulan kok saya rasanya kok enak banget gitu ya. Jadi
1: baru ngomong gini aja saya sudah penasaran loh.
2: Apalagi dicicipin ya, Mas. Jadi saya tuh kepikiran bagaimana ya kalau saya jual sambal ini gitu kan. Cuman waktu itu sempat
1: iparnya masak-masak biasa.
2: Masak biasa ya untuk kita makan-makan. Iya, ya, betul sekali. Cuman saya berpikir bagaimana saya harus bisa kemas sih sambal bawang ini gitu loh, dalam artian saya harus jual nih.
1: Itu udah seberapa lama tuh udah gabutnya?
2: Gabutnya hampir satu minggu waktu itu.
1: Oh, satu minggu.
2: Jadi cepet, langsung cepet
1: ya,
2: gitu ya.
1: Karena kita kebiasaan. Cepet nyadarnya.
2: Ya. karena kebiasaan di teknik sipil kan harus bikin
1: benar-benar ada planning
2: dan sebagainya ya. Jadi waktu itu saya coba-coba cari packaging mana yang tepat.
1: Langsung gitu ya, betul.
2: Orang
1: teknik lah.
2: Iya, kebetulan ada sisa uang waktu itu sekitar 200 ribu kalau tidak salah. Jadi saya harus manfaatkan yang 200
1: ribu. Sisa-sisa nyawa ini.
2: Sisa nyawa
1: 200 ribu.
2: Iya. Betul.
1: Tapi maaf waktu itu Mas Uda udah berkeluarga atau masih
2: belum,
1: jomblo?
2: Oh, belum.
1: Oke, okay. Sisa-sisa nyawa 200 ribu
2: ya. Iya, karena kita masih jomblo waktu itu. Jadi bagaimana saya harus mengemas sambal ini supaya kelihatan agak mewah lah dan tertarik orang untuk beli gitu.
1: Ada
2: kan.
1: Nilai jual
2: betul,
1: juga.
2: Betul ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi waktu itu saya sempat menggunakan pouch dan lain sebagainya gitu kan. Cuman sekarang yang terlihat berkesan waktu itu adalah ini sebenarnya toples selai sebenarnya, bukan toples sambal bawang.
1: Oh,
2: iya.
1: Okay.
2: Biasanya toples sambal sambal itu adalah yang kurus di tengah kan.
1: Oh iya,
2: ada cekek lehernya.
1: Benar-benar.
2: Kalau ini lurus tok gitu kan. Nah, jadi bagaimana supaya bisa berbeda dengan sambal-sambal yang lain gitu. Sehingga dari packagingnya aja sudah berbeda dengan sambal-sambal yang lain gitu kan. Menggunakan kemasan selai seperti itu.
1: Ya. Okay.
2: Dan lanjut lagi Mbak. Jadi dulu waktu di teknik sipil saya biasa ngaduk semennya ikut sama tukang-tukang. Sekarang harus ngaduk sambal.
1: Tapi kenapa bawang?
2: Kenapa
1: pilihnya bawang, ya, sambal bawang gitu?
2: Kan waktu itu saya sempat cerita bahwa saya makan tidur dan terbersit sambal itu yang kebetulan
1: kan ada sambal
2: sekali ya.
1: Sambal apa gitu? Ini milihnya
2: sambal
1: bahannya
2: bawang.
1: Sambal bawang gitu.
2: Karena kebetulan waktu itu memang sambal ini yang disediakan.
1: Oh,
2: ada sambal yang lain.
1: Sambal
2: ya.
1: Lain. Oh, jadi alasannya sederhana aja nyari-nyari.
2: Betul.
1: Okay, emang kebetulan emang dibuatnya ada sambal bawang. Jadinya cuma ada sisa bawang berapa biji di ini ya?
2: Bukan.
1: Jadi awalnya yang bikin sambal bawang ini otentik dari keluarga, dari iparnya Mas Uda itu.
2: Betul. Dari ipar itu dari Lombok Timur waktu itu kan.
1: Jadi mohon maaf kalau kita agak ngeces tiap ngomong ini ya, karena ngomongin sambal tuh kita ngeces gitu.
2: Harus bener-bener gimana ya mulut kita ya kalau
1: tapi ini dari kisah singkatnya kita bisa udah ngebayangin bahwa Mas Huda ini emang gak demen nganggur, selalu ada ide kreatif yang pengen diolah di kepala dan dieksekusi. Kenapa namanya Umi Sasak gitu?
2: Nah.
1: Umi.
2: Iyalah.
1: Abi gitu. Kan masa udah nih.
2: Jadi terakhir saya kerja Mbak waktu itu di Mandalika, sempat jadi K3 kesehatan kesempatan kerja. Jadi itu saya sempat jauh sama ibu ini. Waktu itu karena masih muda, masih jomblo kan. Jadi baktinya tuh sama ibu.
1: Emak banget.
2: Iya, banget ya.
1: Jadi aku
2: sangat sayang banget sama ibu waktu itu kan. Sampai sekarang sih gitu kan. Cuman kenapa ya saya harus namakan apa sih ini gitu kan. Dan ternyata Umi, kalau ibu kan udah biasa gitu kan. Kalau bahasa Umi ini kan dari Arab gitu kan. Cuman kok biasa aja sih penyebutannya tuh kayak Umi-Umi biasa gitu kan.
1: Arabian sekali
2: ya, gitu. Jadi bagaimana kalau namanya Umi Sasak. Ini Arabian yang ada di Sasak gitu ya. Umi yang ada di Sasak gitu, bukan di Arab. Jadi waktu itu memang namanya cuma Umi aja gitu.
1: Enggak ada
2: ada Sasaknya. Betul. Tapi karena ini sudah bersertifikat HKI, jadi waktu saya searching di
1: Umi Bejibun.
2: Iya, Umi Bejibun banget. Jadi tambahin.
1: Sejuta umat sebutan itu ya. Oke.
2: Jadi tambahinlah namanya Sasak.
1: Kalau Sasak ini belum ada.
2: Sasak ini belum ada.
1: Baru cuma
2: sempat saya di somasi waktu itu Mbak, karena di Palembang atau di mana ya?
1: Ada juga.
2: Ada nama Sasak. Bukan Uminya tapi Sasaknya yang di somasi waktu itu. Uminya enggak gitu.
1: Oh.
2: Sasaknya yang di
1: padahal kan nyambung nih Umi
2: betul.
1: Sasak.
2: Betul, Umi Sasak. Dan Sasak itu kan adanya di
1: Lombok.
2: Kenapa betul.
1: Kenapa ini nyasarnya di Palembang yang somasi ya?
2: Itu, tapi untungnya ada Kemenkumham waktu itu dengan Pak Sanis yang ada di Mataram gitu kan, dia yang bantu untuk
1: ngebantu
2: somasi.
1: Betul akhirnya sekali.
2: Akhirnya bisa kepake lah nama Umi Sasak dan sekarang udah terdaftar.
1: Oh yang dia komplain itu yang somasi itu Sasaknya doang.
2: Sasaknya bukan Umi.
1: Dia nggak terima gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Sasak yang dilembar Sasaknya gitu.
1: Oke, baiklah.
2: Ya,
1: terus ini yang ngebedain sambal bawang Umi Sasak ini dibandingkan sambal-sambal olahan serupa yang dari bawang itu apa?
2: Nah, jadi pertama Mbak, pertama tadi saya bilang bahwa di packagingnya.
1: Oke.
2: Ya, packagingnya kalau yang lain pakai sambal biar apa botol biasa.
1: Ini juga kayak botol-botol
2: ini
1: kayak ya.
2: Botol selai ya.
1: Selain selai bisa juga ini botol nyak rambut.
2: pokoknya serba sudah.
1: Pokoknya ya duluan
2: dari ini. Kita lihat tampilannya sih tadinya kan. Dan kenapa kok udah sambelnya hitam, terus kemasannya lagi hitam gitu kan? Biar sangar aja Mbak, namanya kan sambel kan, jadi harus sangar
1: ya,
2: gitu.
1: Iya benar-benar ya, kayak agak metal gitu ya. Emang kelihatan kita kalau lagi nonton kelihatan gitu agak-agak sangar.
2: Sangar
1: gitu,
2: ya.
1: Juga gitu ya.
2: Jadi tekstur pedasnya itu apa namanya?
1: Ini pedasnya memang metal banget.
2: Memang ini khusus untuk penyuka pedas. Jadi buat teman-teman yang enggak suka pedas tuh minta tolong jangan dibeli sudah.
1: Tapi pedasnya ini kan banyak
2: variannya ya.
1: Relatif gitu loh, relatif, tergantung lidah-lidah orang.
2: Betul ya.
1: Tapi jadi, ini pedasnya menurut Mas Huda ini
2: mungkin kalau di levelin dia di angka 8 sampai 10 ya.
1: Pedasnya brutal
2: ya,
1: gitu.
2: Brutal ya. Kan kita ada dua varian juga sih, ada yang pedas dan ada yang sedang gitu. Tapi kita enggak pakai level gitu, Mbak.
1: Enggak pakai level. Ya, yang sedang ini ada sopan-sopannya enggak dikit
2: salah
1: gitu.
2: Bisa lah ya.
1: Sama orang-orang yang manja kayak saya gitu.
2: Bisa-bisa Mbak.
1: Bisa ya, berarti ada memang di Mas Huda memang buat untuk apa namanya level pedas yang berbeda.
2: Iya betul sekali.
1: Ada kan orang yang kayak udah pedas, udah ini tuh. Enggak ada tuh pedas-pedasnya. Kalau ini menangis enggak kira-kira?
2: Ini dibilang menangis, iya juga sih Mbak.
1: Nice bahagia gitu bahagia, ya.
2: Ya. Karena selain pedasnya dia dapat rasanya juga Mbak. Bukan yang biasa cuman pedas-pedas terus enggak ada rasanya itu.
1: Jadi intinya gini ya. Rasa dia langsung.
2: Nah, beri dia.
1: Cakep nih caranya ya. Bikin kita penasaran. Tapi Mas Huda ada yang mau coba liwat ini ya, karena
2: boleh,
1: kita
2: boleh.
1: Kedistract sama suara telepon tapi enggak apa-apa, coba kita sapa apa maunya orang ini. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Jan, Mbak Nana.
1: Iya, siapa?
3: Gede di Pagutan.
1: Pak Gede di Pagutan. Ini ya. Pengen ikut gabung ya.
3: Penasaran sama sambelnya.
1: Mas seru ya, jadi pengen ikut ngerumpi ya Pak Gede. Mas Huda namanya.
3: Oh Mas Huda, salam kenal Mas.
2: Iya salam kenal.
3: Pak Gede. Dari mana Mas Huda?
2: Saya dari Desa Nagung Pak Gede.
1: Oke, ini mau jawab dari tadi.
3: Banyak sih teman saya Desa Nagung juga.
2: Oh banyak ya.
3: Iya.
1: Tetangga dong saya.
2: Oh iya.
1: Kalau nggak gara-gara Pak Gede nanyain saya belum nanya loh.
3: Anak-anak juga nggak tahu di mana.
1: Benar.
2: Lupa nanya.
1: Ini pertemuan ini ya.
3: Ini apa namanya sambalnya di mana bisa kita belinya gitu?
1: Ya, ya di Mas Huda ya. Jangan di sana Pak Gede.
3: Maksudnya di anunya apa
1: nih? Okay. Lapaknya di mana Mas Huda?
2: Iya. Jadi kita ada lapak di sebelah Islamic Center Mbak, di sebelah baratnya itu.
1: Itu mau.
2: Balik kita Mbak sekarang bukan NTB Mall.
1: Oh, bukan
2: sekarang
1: NTB.
2: Jadi balik kita balik ya.
1: Maaf, keluar rumah.
2: Jadi ada di sebelah barat Islamic Center itu ada warung-warung nasi biasanya di sana.
1: Oh iya.
2: Ada warung-warung nasi.
1: Di sana. Ada
2: es batu kristal di sana. Iya, ada lapak es batu kristal namanya es batu kristal.
1: Jadi banyak kan beli ya di mantap enggak tiga.
3: Iya, Mbak Nana. Oke.
1: Terima kasih, Pak Gede.
3: Selalu, Mas Huda.
2: Amin, terima kasih, Pak Gede.
1: Terima kasih, Pak Gede. Jangan lupa dibeli.
3: Ya.
1: Pak Gede di Pagutan, mumpung deket nih di Pagutan. Tapi kalau memang pengen belinya online,
2: onlinenya bisa langsung.
1: Oh, ada di mana?
2: Bisa di Instagram, Instagram, TikTok.
1: Oh, ya. Oke, Instagram,
2: juga.
1: TikTok, oke.
2: Cari aja Mie Sasak gitu ya.
1: Baiklah, kita ngomongin soal bahan baku ini.
2: Iya, bahan baku.
1: Ya kan? Betul. Karena kita tahu ini utamanya tadi dari cabai jelas.
2: Iya, bawang.
1: Sama bawang.
2: Betul.
1: Yang terkadang harganya memang kadang-kadang susah ditebak kayak perempuan.
2: Betul.
1: Dia fluktuatif gitu di pasaran ini kadang.
2: Betul.
1: Naik gila-gilaan gitu. Nah gimana Mas Huda ini menyiasati kestabilan harga dan ketersediaan bahan bakunya gitu ya, supaya kualitas sambalnya ini tetap terjaga gitu.
2: Betul, jadi waktu itu Mbak saya dari 2020 sampai dengan
1: 6 tahun lah ya,
2: sampai dengan 2006 di bulan Januari ya. Bukan Januari sih, hampir kemarin-marin ya, Mei kalau enggak salah.
1: Oh ya, baru-baru lah ya, berarti ya.
2: Jadi pelonjakan cabai itu sebenarnya sama bawang tuh dulu dia hampir stabil, kadang bawang yang naik, cabenya yang turun.
1: Oh,
2: kadang
1: gitu, dia kompak gitu ya?
2: Dia kompak, jadi kadang cabenya, apa,
1: bawangnya yang tinggi, naik, bawangnya yang drop
2: ya.
1: Bawangnya yang melejit, turun cabai. Okay.
2: Nah, sampai di bulan Mei, kalau tidak salah bulan Mei atau Juni, itu dua-duanya melonjak, Mbak.
1: Waduh,
2: dengan harga plastik pun melonjak sekarang. Kayak karena ya ada
1: betul. Iya,
2: karena ada penutupan apa sih, jalur apa sih?
1: Iya benar, waktu itu ada pokoknya tragedi global, peristiwa ini yang ngaruh gitu ya.
2: Jadi sampai harganya pun hampir semua naik gitu kan, sehingga mau enggak mau yang dulunya
1: maksudnya saya juga naik pita
2: pasti. Iya. Jadi
1: naik darah.
2: Ngapain ya usaha terus enggak ada untung gitu kan.
1: Betul.
2: Jadi mau enggak mau saya minta maaf ke customer-customer semua. Oh. Saya chat dengan pribadi, kadang ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Sehingga saya mencari motivasi-motivasi, ternyata memang yang menentukan harga itu adalah owner, bukan customer gitu.
1: Oh, ya,
2: jadi saya bertahan, walaupun sekarang memang orderan agak sedikit.
1: Sedikit berkurang ya?
2: Ya, cuman tidak tidak tidak ada yang tidak order gitu, ada aja
1: ada,
2: ternyata
1: aja.
2: Ada customer baru yang memang dia tahu harga di saat harga sudah naik, bukan di harga itu gitu.
1: Menarik itu ya. Nah, jadi owner lah yang menentukan
2: harga
1: tapi
2: bukan
1: dibarengi
2: customer.
1: Dengan kualitas
2: ya, dan analisa ya. Juga sih berapa sih yang harus naiknya, nggak harus yang
1: benar, sekali gitu. Nah, ini sebenarnya pengalaman Mas Huda dari yang Mas Huda alami sendiri langsung ya. Ternyata ini bahan baku yang cukup unik juga ya, gitu ya, dari sisi ketersediaannya ini gitu ya, karena kita nggak bisa beli sekalian pas waktu murah itu kan nggak bisa kita borong gitu ya, sudah ya, karena mengingat cabai ini cepat rusak. Terus kedua bawang juga begitu juga judulnya dia sama ini dia dawet tangannya gitu ya.
2: Dia berkesinambungan.
1: Benar.
2: Ya
1: jadi sebagai pengusaha penentuan harga awal itu gimana
2: ATP-nya
1: sih
2: ya,
1: resepnya supaya kita bisa seperti apa namanya untuk kedepannya itu tetap stabil harganya gitu.
2: Jadi saya biasanya ngambil di 35%, Mbak. Berapapun HPP-nya yang penting keuntungan saya 35% gitu.
1: Oh, gitu.
2: Nah, jadi kita bisa udah tinggal kalkulasikan berapa HPP di saya biasanya buat HPP itu 2 bulan sekali. Maksudnya untuk menentukan harga itu, kestabilan harga itu di 2 bulan sekali gitu kan. Setiap 2 bulan itu nganalisa lagi apakah harga terlalu melejit atau bagaimana HPP-nya gitu. Dan saya tinggal tambahin aja 30% gitu.
1: Oh,
2: dan di situ harga jualnya
1: Kan kadang-kadang bisa jadi turun, enggak juga nurunin harga atau kan.
2: Iya, betul, nurunin harga,
1: Artinya dari awal membangun bisnis ini dari 2020 sampai 2026 baru itu Mas Uda akhirnya memutuskan untuk naikin harga.
2: Iya, naikin harga.
1: Oh, di situ 6
2: tentunya
1: tahun,
2: saya juga sih berterima kasih nih Mbak Ana dengan pemerintah-pemerintah kita yang ada di Kota Mataram tentunya yang selalu memberikan pelatihan-pelatihan, ada digital marketing, kemudian ada bagaimana mengatur tentang bisnis, kemudian tentang HPP dan lain sebagainya. Jadi dari situ sih belajar, karena dulu belajarnya tentang teknik sipil, konsumen, gitu-gitu ya, tentang
1: saya
2: RAB macam. Kalau sekarang ini kita harus berbalik arah dan belajar juga bagaimana menjadi seorang pengusaha gitu ya, dan bertahan sampai dengan saat ini gitu.
1: Betul,
2: yang udah 5
1: tapi
2: tahun.
1: Tapi ilmu itu kan kepake semua,
2: intuisi,
1: ketepatan hitungan dan lain-lain itu. Ternyata
2: semua.
1: Jangan bilang gak pernah sekolah gitu untuk bisnis kan. Dan gak harus linier gitu ya kan. Oh, kenapa gak jurusan ekonomi aja, kita gak tahu kemana arah angin ini membawa kita. Yang penting kita sekolah. Yang tinggi, setinggi-tingginya, entah kita jadi apa pasti ilmunya kepake gitu ya.
2: Jangankan itu ya Mbak ya. Jadi kita punya relasi juga, relasi sih yang penting di situ ya, bukan hanya sekedar ilmu yang kita dapatkan saja, tapi relasi itu jadinya dari kuliah itu saya punya teman-teman di NTT, punya teman-teman di Sumbawa, yang dimana teman-teman itu nanti bisa membantu untuk mengembangkan bisnis saya. Seperti
1: jadi
2: itu.
1: Membangun networking itu
2: networking
1: juga.
2: Networking itu yang sangat perlu.
1: Perlu
2: ya,
1: gitu ya. Nah, Mas Huda, produk olahan basah seperti sambal bawang ini juga ada tantangannya ya. Butuh perhatian yang ekstra tentu saja pada ketahanan dan pengawetan ini.
2: Betul.
1: Bagaimana proses pengemasannya sambal bawang Umi Sasak ini supaya dia tetap tahan lama?
2: Tahan lama.
1: Dan bagaimana kelengkapan sertifikasi legalitasnya serta PIRT halal lainnya itu gimana?
2: Iya, Jadi pertama kadang banyak sambal yang memang ketahanannya tidak sampai dengan satu bulan ya.
1: Benar. Kalau saya ini berjamur lah, berubah aroma gitu ya.
2: Saya sambal yang saya buat di tahun 2023 sampai dengan 2026 itu saya masih simpan sampai saat ini.
1: Anggap riset lah itu ya.
2: Riset. Iya. Okay. Cuman waktu itu dia akan kehilangan apa rasanya itu berkurang di satu tahun pertama.
1: Apanya nih, pedesnya kah atau rasa gurih kegurihannya?
2: Gurihnya sama pedesnya itu udah hilangan rasa gitu kan. Karena saya waktu itu punya sampel 5.
1: Itu setahun ya?
2: Iya, setahun. Ada yang 3
1: bulan. Dalam suhu ruangan.
2: Dalam suhu ruangan.
1: Tidak disimpan,
2: tidak disimpan di freezer ya? Maupun apa ya. Jadi saya punya 5 waktu itu, ada yang 3 bulan, kemudian ada yang 6 bulan, yang 8 bulan, setahun gitu.
1: Ini produksinya dalam waktu yang sama?
2: Iya,
1: Tapi ada yang
2: ada jenjang, ada yang saya coba di 3 bulan pertama, ada
1: masih
2: yang
1: awet.
2: Masih awet, di 6 bulan pertama, kemudian 8,
1: awet juga.
2: Sampai dengan 1 tahun waktu itu. Sampai dengan yang sekarang ini di 2023, 3 tahun ini. Nah, jadi
1: dia masih bisa dimakan.
2: Ternyata yang di 2023 ini masih bisa. Kemarin sempat kakak itu udah salah ambil gitu kan. Ternyata rasanya itu memang udah enggak ada lagi. Cuman dia tidak berjamur.
1: Gitu.
2: Udah enggak ada rasa. Cuman
1: dia enggak
2: berjamur,
1: enggak ada
2: pedas, enggak ada gurih.
1: Enggak ada tes khas sambalnya itu.
2: Sambalnya itu enggak ada. Jadi kayak apa ya, makanan net apa ya?
1: Ya pokoknya
2: ada rasanya
1: saja. Gitu ya.
2: Cuman dia tidak berjamur, Mbak. Nah, sehingga saya buat di sini adalah 1 tahun sebenarnya. 7 bulan.
1: Expired-nya
2: 7 bulan.
1: Sebaiknya sarannya ya. Tapi bukan berarti kalau habis 7 bulan dia ini yang sering di disalahpahami oleh konsumen ya. Kayak kita kalau lihat expired date itu kan saran sebaiknya, tapi kalau dia nggak berubah rasa, kalau dia masih enak, nggak berubah aroma, gitu ya, itu masih bisa kok dimakan ya. Kecuali ada bahan-bahan pengawet tertentu, tapi ini pakai pengawet
2: ya? Ini nggak pakai pengawet sama sekali.
1: Oke.
2: Jadi waktu itu saya pakai 7 bulan, Mbak, tapi kok lama sekali orang order balik ya, saya bilang gitu. Jadi saya turunin jadi 4 bulan, Mbak. Jadi ketika 4 bulan, mereka tuh cepet-cepet habisin jadinya. Jadi cepet order aja.
1: Oke.
2: Jadi sekarang saya mau pakai.
1: Kenapa nggak 9 bulan 10 hari biar lengkap bumi gitu? Biar keinginannya tuh dapet gitu ya.
2: Betul.
1: Ini adalah sasak yang Umi sasak gitu. Jadi ketahanannya 9 bulan 10 hari.
2: Brojol dong.
1: Brojol gitu ya. Kemudian ngurus-ngurusin sertifikasi dan lain-lainnya itu. Tapi kan ini bahan-bahannya halal semua ya.
2: Halal semua, Mbak. Sampai dengan plastik-plastiknya ada label halalnya juga.
1: Karena halal itu ya.
2: Karena di label halal itu memang harus semuanya ada sertifikat halalnya gitu.
1: Termasuk
2: plastik-plastiknya harus halal lah. Dan ada ISO kalau nggak salah namanya.
1: Nggak, saya ini baru tahu juga.
2: Jadi itu perlu diperhatikan juga, Mbak. Apakah dia memiliki sertifikat halal plastiknya gitu.
1: Jadi kita harus lebih jeli gitu ya.
2: Harus jeli sebenarnya.
1: Karena kita kan kadang mikir halalnya ya udah halal, halal produknya.
2: Produknya ya, bukan.
1: Gitu ya. Tapi ternyata kemasannya juga apakah dibuat dari bahan yang halal gitu.
2: Betul.
1: Alright, oke.
2: Nah, jadi kita udah punya beberapa sertifikat. Yang pertama itu NIB, kemudian PIRT, label halal, kemudian ada HKI juga. Untuk luar negeri nanti namanya HACCP kalau tidak salah.
1: Banyak
2: itu belum kita
1: ya,
2: bisa ya, karena kita belum memiliki ruang produksi yang memang sesuai dengan SOP.
1: Jadi pemasarannya nggak bisa lintas benua ini ya?
2: Sebenarnya banyak sih yang pada
1: tapi kalau bawa sih
2: ya bawa nggak apa-apa tapi kalau ekspor kalau gitu-gitu mungkin
1: kalau ekspor langsung gitu masih terkendala ya. Tapi kalau ada orang yang bawa sebagai
2: haji,
1: oleh-oleh atau orang pergi ya umroh atau mau keluar negeri kak,
2: bisa
1: dibawa gitu ya. Baiklah. Nah, ini soal tantangan dalam usaha kan orang taunya kesuksesan doang gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Makanya kayak udah sukses nih sekarang, tapi nggak tahu di balik layar itu ada tantangan-tantangan yang dialami pasti oleh para pengusaha termasuk Mas Huda ya.
2: Betul.
1: Apa tantangan terbesar yang pernah Mas Huda hadapi selama mengembangkan usaha ini ya?
2: Kalau tantangan sih sebenarnya banyak. Ini sih sebenarnya Mbak banyak.
1: Emang ada yang nantangin Mas Huda?
2: Jadi terlalu banyak sih sambal sambal ini Mbak ya, terlalu banyak sambal.
1: Iya, macam-macam gitu ya.
2: Macam-macam sambal ya. Jadi kadang itu tantangan, cuman bagaimana kita mensiasati tantangan itu sebagai persahabatan gitu Mbak. Jadi sebenarnya sambal ini
1: positif banget nih maksudnya.
2: Iya, jadi orangnya. Memang kita usaha itu harus benar-benar positif, termasuk barang kita yang tidak laku, kita harus tetap berpikir positif. Bagaimana harus laku.

0: dapat izin-izinnya, udah dapat bagaimana saya punya produk, orang aja kepengen punya produk.
1: Benar, saya juga pengen, nah, gitu yang ada kalau saya bisnis itu nggak diutangin, nggak diminta gitu.
0: Dilarang kasbon gitu.
1: Auranya itu memang berbeda ya. Oke. Okay.
0: Karena muka orang-orang kaya ya kelihatan.
1: Oke, jadi artinya dalam setiap tantangan itu dihadapi dengan positive, yeah, positive thinking. Tapi pernah nggak sih ada di titik kayak nyerah kalau Mas Huda?
0: Sempat sih waktu itu.
1: Nyerah. Kapan itu? Tahun berkeberapa gitu?
0: Karena sebelum married sih juga.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay.
0: Saya mau married ini, masa harus begini-gini terus? Ya, sambal gitu, bawang. Ya. Ternyata karena istri saya, alhamdulillah ya, di
1: pertemuan
0: istri saya yang support, dan dia ada juga bisnisnya yaitu tas rajut gitu kan.
1: Oh, okay, nah,
0: jadi
1: okay. kita undang nih.
0: Nah, boleh. Nah, jadi cuma dia agak teropet, Mas.
1: Gitu, ketemu saya.
0: Tenang nanti.
1: Sebenarnya ada jirinya kan.
0: Betul, iya. Iya. Jadi dari situ kita ngobrol tuh di rumah tangga tuh tentang bisnis, jadi nggak mau ngebosenin gitu kan, bagaimana nanti ke depan kita kembangin bisnis ini gitu kan. Dan dia juga tidak pernah menuntut saya untuk menjadi seorang ASN atau apa.
1: Benar. Jadi kita udah paradigma cara berpikir seperti itu tuh udah sebenarnya harus berubah di zaman modern ini ya.
0: Betul.
1: Sekarang CEO
0: nyamar
1: malah justru
0: iya,
1: ya.
0: Betul. Oke. Okay. Mesin kuota CEO nyamar.
1: Tapi artinya kita sudah ada di pola pikir yang apapun sebenarnya usaha yang kita geluti nggak cuman ASN atau apa itu, karena kan atau di kantoran yang gajiannya setiap bulan itu ada, artinya itu orang-orang yang ada di zona nyaman gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau businessman, businesswoman itu yang hariannya omsetnya itu justru tergantung cara kita mengolahnya gitu kan. Ada yang mereka omsetnya sehari kita dengar tuh sekian, yang kalau bagi kita yang ASN mikir, ya ampun saya tuh sebulan loh, gitu ya. Kerja 7 jam sehari gitu kan. Dia dapat itu cuma dalam hitungan sekejap gitu ya. Tapi balik lagi cara kita mengolahnya dan bersyukur itu ya.
0: Betul, bersyukur terutama karena apapun pekerjaan kita, entah itu ASN ataupun pengusaha, wirausaha, itu sama aja sih sebenarnya. Yang penting bagaimana kita bersyukur dan terus berpositive thinking sebenarnya.
1: Betul, jangan suka lihat rumput tetangga
0: betul,
1: itu ya. Ternyata itu sintetis.
0: Bukan rumput asli, apalagi banyak sintetis sekarang.
1: Tapi kita bicara soal jalur pemasaran nih, saat ini jalur pemasaran sambal bawang Umi ini lebih fokus kemana, Mas?
0: Media sosial sih sebenarnya.
1: Oh, medsos ini memang
0: karena saya seneng,
1: kebendung ya.
0: Betul, karena saya seneng packing sih, Mbak, saja suara isolasinya tuh krek-krek itu yang bikin enak.
1: Adrenalin gitu ya.
0: Bikin sensasinya tambah gitu kan.
1: Jadi sosial media secara online ya?
0: Iya, secara online.
1: Tapi ada lapak online, offline-nya juga ya? Yang kayak dititip di tempat oleh-oleh?
0: Ada, di Balik Kita.
1: Oh, di Balik Kita.
0: Kalau di oleh-oleh yang lain belum ada.
1: Belum masuk gitu ya?
0: Saya kebetulan terkendala di produksi sih, Mbak.
1: Nah, itu yang saya pengen tanya. Nah, sehari atau ini harian atau memang ada waktu tertentu Mas Huda memproduksi?
0: Ya, satu minggu itu 3 kali sih.
1: Mingguan boleh dibilang itu cukup produktif lah.
0: Iya, karena dia 4 jam sih, Mbak, digorengnya itu, jadi lumayan lama ya. Sekitar 4 jam. Jadi itu yang bikin,
1: karena itu yang bikin diawet.
0: Awet, ya, pertama awet, kemudian langka ya. Jadi banyak pesaing-pesaing yang sempat bikin sambal bawang juga.
1: Kenapa harus 4 jam sih, Mas Huda?
0: Iya, karena memang tingkat kematangannya itu di 4 jam itu gitu.
1: Perasaan mbok di rumah saya itu kok masak sesat 5 menit matang.
0: Itu kalau sambal tomat atau sambal terasi gitu. Ini kan ini yang bedanya sambal bawang Umi.
1: Ini dengerin nih, ini sambal Umi Sasak ini. Jadi, dia enggak kayak sambal-sambal yang sejam 2 jam, 4 jam, aduh udah bete itu.
0: Jadi dia benar-benar sangat limited gitu, Mbak. Harga segitu saya bilang, siapa yang mau sudah, saya bilang gitu.
1: Yang mau-mau
0: yang
1: aja,
0: mau aja. Iya, zaman sekarang ya.
1: Berarti kalau yang nggak mau bukan target pasarnya.
0: Bukan target pasarnya. Jadi kembali lagi kita harus memang benar-benar positive thinking gitu kan. Siapa tahu dia saat ini belum ada uangnya, mungkin besok dia order gitu.
1: Oke, besok dia dimudahkan rezekinya untuk mencicipi sambal bawang Umi Sasak ini ya. Nah, berkaitan dengan produksinya yang agak-agak ini ya, lama, ribet, kerjain sendiri emang?
0: Enggak, saya kebetulan dibantu sama kak ipar dan ibu.

0: kita udah
1: tim produksinya.
0: Ada tim produksinya.
1: Oke, okay. Dan mereka ini secara profesional enggak Mas sudah bikin
0: secara profesional SOP-nya gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi enggak mentang-mentang ibu sendiri disuruh-suruh gitu ya. Artinya Mas sudah membuka peluang pekerjaan walaupun
0: betul.
1: Masih sebatas keluarga.
0: Keluarga betul.
1: Ya namanya juga kalau kita punya usaha sendiri yang saya duluin ya keluarga-keluarga
0: iya,
1: saya
0: betul. Lah. Karena saya juga terkenal di SDM sih Mbak kemarin sempat
1: ya
0: cari
1: dia.
0: Tetangga apa.
1: Beberapa UMKM yang juga sempat saya ajak ngobrol gitu Mas sudah nyari orang ini yang dipercaya
0: yang susah,
1: itu susah
0: betul.
1: Gitu loh.
0: Apalagi nih gorengnya 4 jam, mereka 15 menit aja di dapur udah
1: bosan
0: gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi memang untuk mengembangkan sebuah bisnis itu memang harus dari keluarga dekat dulu gitu kan.
1: Tapi kadang-kadang walaupun keluarga itu susah loh kita ajakin untuk berusaha loh.
0: Nah,
1: Mas sudah.
0: Kembali
1: tapi
0: lagi
1: artinya
0: tergantung leadernya sih sebenarnya Mbak. Jadi memang di situ yang paling vokal itu saya gitu
1: mantap.
0: Kan.
1: Besok saya interogasi para karyawan yang kebetulan keluarga ini ya. Jadi memaintain sebuah bisnis keluarga ini kadang orang bilang mending ajak orang lain daripada ngajak keluarga ribet gitu.
0: Iya, banyak yang seperti itu memang Mbak. Okay. Tapi tergantung dari diri kita gitu kan bagaimana kita merangkul, bagaimana kita membagi tugas gitu
1: ya,
0: kan.
1: Artinya profesional itu tadi ya.
0: Iya.
1: Sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi kita juga bagaimana menghargai para pekerja ini jangan karena keluarga kadang-kadang kita sepelein gitu ya.
0: Iya, betul. Dan tentunya harus ada SOP-nya juga sih. Ini bagiannya apa, ini bagian apa sehingga tidak ada ketumpang tindihan antara bagian-bagian itu sendiri gitu kan.
1: Ya tadi itu proporsional
0: ya,
1: sesuai porsinya enggak sama rata
0: betul,
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Oke, keren-keren. Nah, ini juga yang harus dicatat oleh para pengusaha-pengusaha lokal kita ya. Bahwa ngebangun bisnis ini ada orang yang kayak cepat banget gitu ya. Tapi yang bikin kesel konsumen itu pas kita mengorder lagi udah tutup lapak saya gulung tikar
0: atau iya kadang begitu ya.
1: Produknya enak gitu ya. Kita udah bantu apa review, kita udah bantu share gitu. Tiba-tiba enggak lama pas nyari lagi kita udah ini lapaknya udah enggak ada karena itu dia tadi ini susah nyari orang yang ngebantuin, saya sendiri capek gitu. Nah, ini jadi perlu apa inspiratif sekali lah apa yang disampaikan oleh Mas Huda ini bahwa kalau bisnis tuh nggak boleh setengah-setengah sih ya, harus benar-benar punya tekad jalannya pasti ada ya.
0: Dan memang harus jujur sama customer sih Mbak. Kadang mereka bilang oh ya ada ready tapi
1: nggak ready,
0: barangnya nggak ready, nunggu buat dulu gitu kan.
1: Ya benar-benar.
0: Saya lebih baik bilang nggak ada, bisa mau tunggu nggak
1: PO gitu.
0: PO dulu. Jadi customer juga nggak bakal di PHP-in, nggak merasa apa ya,
1: tapi ada
0: aja,
1: momen-momen
0: ada.
1: Habis barang
0: ada,
1: gitu, pas orang minta
0: ada,
1: nah itu
0: kebetulan.
1: Juga oke
0: karena kan kadang customer
1: untung
0: ini
1: dia nggak ngidam itu customer
0: sayang salah
1: jadi gitu. Gimana tuh nyiasatin triknya supaya tetap ada ini produknya
0: nah jadi memang sekarang untuk kita kalah di produksi dengan customer Mbak. Customer udah hampir banyak sekali
1: sekarang
0: udah nggak
1: berarti antusiasme pasar ini udah sejauh mana, apakah udah sampai luar daerah maksudnya?
0: Udah sampai luar daerah malah.
1: Keren.
0: Ya jadi teman-teman yang memang punya teman di luar itu mempromosikan sambal saya sehingga mereka bisa beli gitu kan.
1: Udah ada reseller-resellernya nggak sih ini?
0: Kalau reseller belum ada ya. Jadi yang langsung customer dengan owner langsung.
1: Oke. Ada niatan nggak sih dengan sistem reseller
0: ada
1: ini
0: sih,
1: Mas?
0: Ada sih rencana, cuman saya masih nunggu SDM saya dulu kemudian bagaimana saya mengembangkan produk apa? Pabrik gitu ya, apa ruang produksi bukan
1: ruang
0: pabrik
1: produksi,
0: ya tapi semoga
1: tapi ini masih di rumahan ya. Gitu ya
0: masih di rumahan karena PIRT kan
1: masih di rumah aja dan alatnya masih menggunakan alat-alat sederhana atau udah yang
0: sudah masih sederhana juga sih cuman alat yang apa ya kayak chopper gitu itu yang udah nggak pakai ulekan lagi gitu kan.
1: Oh ini diulak-ulak, diiris-iris juga gitu?
0: Iya diiris-iris juga.
1: Waduh, berarti kehidupan Anda
0: menangis.
1: Bawang loh.
0: Bawang ya memang. Cuman kan sekarang udah ada alat untuk ngiris bawang, nggak perlu lagi pakai tangan.
1: Jadi zat yang bikin keluar air mata itu udah bisa disiasati
0: udah biasa
1: gitu
0: disiasati,
1: ya. Oke, jadi udah sampai luar daerah juga antusiasme para pelanggannya Mas Huda ya, keren sih ini ya. Nah, ngeliatin banyak sekali kemasan-kemasan botol-botol ini gitu di layar YouTube channel RRI Mataram Official juga yang menyaksikan mungkin lihat nih emang itu ada varian-varian rasanya.
0: Iya, kita ada dua Mbak, varian rasa ada pedas dan sedang.
1: Gitu.
0: Kemudian untuk botolnya ada yang kemasan 250 gram dan ada yang 60 gram. Kebetulan yang kita bawa ini adalah yang 60 gram.
1: Oh, ini yang kecilnya.
0: Iya, ini sisa-sisa dari customer maksudnya yang belum laku ini cuma segini, tadinya mau full gitu kan, cuma udah dibawa.
1: Hari ini kita habiskan ya. Jadi tapi ada kepikiran nggak sih untuk membuat pengembangan produknya dari?
0: Pasti ada.
1: Dari rasa mungkin, rasa keju. Kan sekarang gitu anak-anak milenial ini pengen banyak macam-macam rasa. Tapi apakah Mas Huda ingin mempertahankan keautentikan sambal bawang umi sasaknya, atau ada inovasi-inovasi ada. Dengan varian rasa?
0: Jadi kita masih riset sebenarnya.
1: Tahun pun masih terus riset.
0: Masih gitu. terus riset, Mbak. Jadi kita akan campur dengan ebi, kemudian
1: teri, terus apa, baju.
0: Ya.
1: Kok jadi makin enak? Aduh.
0: Iya. Cuman kita masih riset ketahanan dari
1: bahan-bahan tambahan ini. Kalau bawang sama cabenya udah ada satu tahun itu maksimalnya ya. Bahkan lebih tadi dibilang masih bisa tahan kalau dari ininya, tapi dari rasa dia udah mulai kehilangan keaslian
0: rasanya.
1: Tapi ditambah dengan belut,
0: teri,
1: tongkol, mungkin kok enak ya sudah. Pikir makan ini ya.
0: Jadi kalau sambal yang sekarang ini memang dengan telur aja udah.
1: Iya. Apalagi sambal bawang ini memang punya kekhasan yang menggugah selera. Kayak orang kehilangan nafsu makan aja. Apalagi sekarang kan musim orang lagi kurang enak badan,
0: flu, yang pedes-pedes.
1: Lagi menyebar flu tipe A lah, segala macem gitu ya.
0: Macem ya.
1: Itu bikin orang kehilangan selera makan. Nah ini buat yang dengerin lagi nggak ngelihat apapun makanannya kayak males gitu ya. Coba ini sambal bawang ini
0: umi sasak, betul.
1: Sambal umi sasak ini dia menggugah selera.
0: Kita ada jargon juga sih Mbak ini. Apa namanya itu? Sambal bawang umi sasak rasanya hot, sedapnya grebek banget.
1: Mendobrak selera gitu ya. Jadi semua harus yang belum coba harus coba. Ready nggak nih?
0: Untuk saat ini sisa berapa nih ya?
1: Yang kemasan ini.
0: Iya, yang kemasan.
1: Yang mau coba dulu.
0: Yang mau coba
1: izin
0: dulu.
1: Izin ini berapa pasarannya?
0: Ini 20.000.
1: Oh, murah aja. Ya, bawang lo ngulek, ngupas.
0: Harga belum.
1: Ngiris. Belum lagi kepekennya gitu.
0: Iya, belum gas, belum minyak.
1: Belum minyak, aduh. Belum dia meledak, meletup, aduh segala macam ya.
0: Goreng 4
1: jadi
0: jam.
1: Mending udah kemasan 60 gram ini. Apalagi kita mau puasa loh ini.
0: Tuh, pas banget.
1: Tinggal hitungan berapa bulan doang. Stop lah sekarang. Masalahnya nih Mas Huda ini bilang kadang-kadang ini kan sebel ya.
0: Udah enak
1: pengen gitu. Tau-taunya pas ini. Tapi kalau kemasan yang 250 gram ada?
0: Ada juga. Cuman habis sih tadi juga.
1: Tuh dia habis ya. Jadi kapan mau produksi lagi?
0: Mungkin besok pagi ya. Karena baru tadi ke pasar. Mungkin besok
1: tapi
0: pagi.
1: Nemuin bahan-bahan bakunya so far masih bisa?
0: Masih Mbak. Masih.
1: Lewat lokal ya?
0: Iya.
1: Masih tersedia ya? Bawang-bawang Bima kan tetap produk ada tuh, sembalun. Pakai bawang putih juga nggak sih?
0: Bawang putih ada juga.
1: Ada juga ya. Itu bahan-bahan mahal semua
0: betul. Ya. Belum plastik Mbak, ini plastiknya udah naik.
1: Kemasannya.
0: Kadang orang bilang ini 500.000 harga plastiknya, ini 2.500 harga plastiknya, harga botolnya.
1: Udah naik semua, udah naik rata-rata.
0: Jadi kita dapat 1.500 ya.
1: Jadi mau nggak mau, kalau untuk apa namanya pelanggan baru udah nggak kaget lah dengan nemuin harga baru, harga yang sudah ditemukan. Tapi mungkin untuk konsumen lama yang setia sama rasanya sih gak mempermasalahkan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi in this economy yang mendang-mending, jadi terpaksa kayak nelen sendiri aja dulu gitu ya. Tapi ini bisa diirit-irit kayaknya ya. Satu sendok bisa untuk satu piring mujung nasi. Ini hemat lah. Lauk-lauk yang lain cukup telur ceplok sebiji dengan sarang. Aduh, saya benar-benar lapar yang dibuat ya. Mas Huda, seru banget obrolan kita. Terima kasih banyak udah datang. Udah memperkenalkan produk sambal pilihan yang menggugah selera. Kadang-kadang kita nggak tahu sebuah produk dikasih tahu tuh kayak jadi seneng. Ada pilihan baru gitu ya. Jadi ada yang lagi lemes-lemes, nggak nafsu makan, ketemu sambal bawang umi sasak ini jadi sehat.
0: Iya,
1: Seneng bisa mendengarkan Mas Huda berbagi inspirasi bisnis tadi ya. kemudian dengan positive vibes-nya juga bisa menjadi masukan bagi para pengusaha-pengusaha yang lain juga yang sedang berjuang sama seperti sama, Mas Huda gitu ya. Ada pesan nggak atau tipsnya nih untuk teman-teman UMKM lain yang baru mulai bisnis atau mungkin yang lagi stuck gitu dengan olahan-olahan makanan yang mereka bikin?
0: Ya, mungkin pesan buat teman-teman semua para UMKM ya, kita sama-sama sih sebenarnya sampai dengan saat ini memang ada jenuhnya, ada macamnya, tapi gimana kita harus benar-benar positive thinking, jadikan usaha kita ini sebagai usaha yang benar-benar ada di jati diri kita loh. Seperti apa namanya? Banyak kebanyakan orang yang pengen punya usaha cuman mereka tidak memiliki produk. Nah, langkah lebih baiknya kita yang sudah punya produk ini bagaimana kita tetap positive thinking dan terus menyatu dengan produk kita sehingga tidak terasa produk kita akan melesat nanti jauh gitu, seperti itu sih Mbak.
1: Yang udah ada dipertahankan gitu. Betul. Betapa susahnya lo memulai sesuatu yang baru ketika udah ditahu sama orang. Jangan abot-abotan. Kesel lo, kasihan para penikmatnya, konsumennya yang udah setia pengen nyobain lagi. Tapi yang kita bicarakan soal ujian, tantangan, nggak di usaha aja dalam hidup kalau udah memang masih ada nyawanya, itu berarti ada ujiannya gitu. Betul. Ya, ini supaya kita naik kelas aja sih sebenarnya ya, otak kita bisa terasah lagi, bikin problem solving gitu, dari tantangan yang berbeda-beda dari setiap usaha. Dan ini produk makanan yang kayaknya mudah-mudahan udah settle di sini, Mas Huda, untuk menjalankan bisnis dan usaha ini gitu ya. Yang jelas tantangan-tantangan yang pasti ada itu dihadapinya dengan pikiran positif itu tadi.
0: Betul, ya.
1: Baiklah. Lantas bagi yang pengen nyobain sambal bawang ini kemana mesennya?
0: Kalau ke e-commerce ada, e-commerce ada.
1: Instagramnya apa akunnya?
0: Umi_sambal.
1: Umi double M?
0: Umi double M
1: underscore sambal.
0: Iya.
1: Bukan sambal ya?
0: Bukan sambal, sambal.
1: Sambal. Iya. Oke.
0: Terus di TikToknya juga Umi Sambal, kalau nggak salah langsung.
1: Kalau nggak salah berarti benar.
0: Iya benar.
1: Facebook ada juga?
0: Facebook nggak ada kalau Facebook.
1: Pribadi
0: kalau Facebook.
1: Oh
0: ya,
1: boleh disebutin.
0: Huda Pamungkas.
1: Huda Juang Pamungkas. Huda Juang Pamungkas. Oke, kalau mau pesan di sana aja. Ini kita berteman ya.
0: Iya.
1: Puluh-puluhan. Jadi silakan yang mau order. Kalau ada
0: di Shopee juga ada.
1: Oke. Siapa tahu mau jadi reseller gitu ya.
0: Betul. Di nomor handphone ya bisa
1: ada.
0: Ya.
1: Disebut
0: 081-936-038-002.
1: Silakan buat yang pengen nyobain sambal bawang Umi Sasak yang rasanya
0: sedapnya.
1: Gerbek banget ya. Silakan boleh diorder tadi di beberapa alternatif pilihan yang sudah sebutkan, mau di sosial media atau di e-commerce atau di handphone tadi.
0: Ada offline-nya, lapak di Islamic Center.
1: Di Islamic Center ya, di apa tadi, Bali.
0: Di Bali Kita.
1: Bali Kita. Oke, yang dulu NTB Mall.
0: NTB Mall sekarang jadi Bali Kita ya.
1: Silakan diperoleh langsung untuk tadi yang nanya-nanya, boleh langsung aja dengan harga yang affordable banget kok, cuma 20.000. Kalau yang 250
0: gram di 70.000.
1: Terjangkau lah ya. Itu bisa untuk sekeluarga
0: satu bulan.
1: Oke, Mas Huda, sukses terus. Amin, atas usahanya. Terima kasih sudah berbagi inspirasi dan terima kasih juga sudah memperkenalkan salah satu pilihan olahan sambal yang bisa diperoleh oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pilihan oleh-oleh juga kalau kita mau bekelampan gitu kemana-mana.
0: MotoGP sebentar lagi ya.
1: Betul sekali. Ikut meramaikan juga, berarti harus produksi banyak dong Mas Huda.
0: Betul, makanya besok kita terus-terusan produksi dan nanti mungkin tetap melalui sosial media kita cuma hashtag MotoGP Mandalika itu aja.
1: Siapa tahu
0: jadi ini ya.
1: Karena
0: kalau di Mandalika sendiri
1: akan mencoba sambal ini gitu ya. Thank you so much. Terima kasih banyak Mas Huda, sukses terus atas usahanya. Mudah-mudahan long lasting lah, tetap terus bisa diwariskan ke anak cucu bisnis ini begitu ya, berkembang terus jadi bisnis keluarga yang bertahan selama-lamanya ya. Yang mau affiliate di e-commerce juga bisa loh itu ya, berpeluang. Sekali lagi saya nggak berhenti ngucapin terima kasih karena saya penyuka sarapan juga ya. Habis ini saya akan bertransaksi dengan Mas Huda ya. Baiklah pendengar, demikian kebersamaan kita di UMKM Bicara untuk edisi 5 Oktober 2026 ini bersama owner sambal bawang Umi Sasak, Mas Huda. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengan Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa yang terpenting bahagia. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: artinya masih 1,01% itu adalah angkatan kerja yang belum bekerja.
1: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.

0: rekrutmen program magang nasional selama 6 bulan bagi lulusan baru.
1: Ini langsung dihandle oleh Kemenaker melalui sistem magang kerja. Termasuk anak-anak NPP kita juga. Nah, magang kerja ini juga mereka bergaji. Namun gajinya tidak sebesar kalau dia bekerja normal. Minimal dia

kurang lebih 10 hari tersebut berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya dalam waktu singkat, yakni sekitar 15 menit. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Situasi di lokasi kejadian dipastikan aman dan kondusif. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran serta total kerugian material masih dalam proses penyelidikan.

0: dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militarisasi, tadi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance, keseimbangan antara

persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Tetapi kan setelah itu selesai.

0: tugasnya. Bagian tugas utama, tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
1: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-

la mai jumătate.

0: suasana lingkungan di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan. Monitor atau pantau atau lihat sisi keliling pesisir pantai dalam kegiatan agar memastikan ada alat keselamatan. Wisata yang ada namanya rambu-rambu yang namanya larangan dan tidak boleh melaksanakan kegiatan, mohon dipahami agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
1: Yang menegaskan

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sensación.

Selamat sore pendengar, kembali Mutiara Surya hadir untuk Anda di hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Hari ini azan maghrib akan jatuh di pukul 18.13 dan nanti akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang untuk sore hari ini akan disampaikan oleh Haji Samsul Hakim. Kemudian pengajian Al-Quran surat Asyura ayat 23 sampai dengan 27. Pendengar, memulai Mutiara Surya hari ini kita mulai dengan sebuah lagu dari Nasya Deria, Bertobatlah.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Selamat sore menjelang malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bima. Kami hadir untuk Anda di Mutiara Sore, ada tembang Islami yang menemani Anda dengan lagu-lagu religi pilihan serta informasi religi pilihan tentunya untuk Anda. Namun sebelum kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya yang tepat pada pukul 18.01 Wita, mari kita dengarkan bersama terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai dengan 22, maksud kami ayat 1 sampai dengan 22, yang dibawakan oleh Qori'ah Suci Indah Yati.

0: وحور العين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah SAW bersabda, "Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Pendengar mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Dan selanjutnya kita akan beralih bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama rangkaian NTB malam ini dengan acara-acara pilihan lainnya. Untuk itu saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

0: Pro 1 RRI Mataram. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya

0: kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi. Satu informasi yang akan saya bagikan untuk Anda malam ini, pendengar. Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur meminta para peternak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku yang mulai kembali menunjukkan indikasi di sejumlah wilayah. Hal ini seiring kondisi cuaca yang membuat virus dapat muncul. Kepala Dinas Peternakan Lombok Timur, Haji Mansyur, mengatakan keterlambatan laporan dari peternak menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus ternak yang diduga terjangkit PMK. Ternak yang mulai menunjukkan gejala harus segera dilaporkan kepada petugas di unit pelaksana teknis. Mansyur menyebut dari hasil pemantauan di lapangan terdapat 3 ekor sapi yang mati setelah dilakukan kunjungan oleh petugas. Terdapat pula pedet atau anak sapi yang diketahui belum pernah mendapatkan vaksinasi. Sementara 2 ekor sapi lainnya dijual oleh pemiliknya karena peternak khawatir kondisi ternaknya semakin memburuk. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Peternak karena pelaporan dan penanganan sejak awal sangat penting untuk mencegah kondisi ternak semakin parah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jeda musik dan informasi karena waktu menunjukkan pukul 19:23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Rasa NWDI serta seluruh porok-poroknya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridho inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon. Mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
3: Kita mulia talenta tidak aku nak ngejedak kebaktian kulit gurungku. Kita majuan Nahdlatul Wathon. Nah gurungku yang nyuruh aku mah. Nah jadi nak ngejedak orangku jalan temulia. Artinya bakti tulen atau bakti aku. Nah nak ngejedak kebaktian kulit gurungku. Nah nah oi nak ada orang min. Parang ini ngejedak orang yang ini sinja. Karena menjadi arahan pula guru pusing orang pun kangen le aku tu arahan kan jadi aku nawak-nawak. Masabil aja itu semua sarab itu aja itu semua aja itu mana baca tak. Agar tidak nak tempoh rahsia nak bicara dimulai arah tanda-tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
4: Ketuk di pada misi daya atini. Ketuk di sini. Ketuk agendai.

0: adiknya jadi pencinta. Sekurang-kurangnya uang opah sumbangan sebelumnya lebih baik. Mas sekali setahun dengan ketakut bernafas.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah, Putri Maulana Hamzan Wadi I. Teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
2: Jajarnya Muhammad Zainuddin ini jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitopal ini jadi penerus.
1: Semoga Allah senantiasa meridui perjuangan.

datang dari daerah Sumbawa. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa tercatat sekitar 2,7% dari total penduduk usia produktif. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa menyebut angka tersebut masih dipengaruhi kondisi perekonomian daerah. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sumbawa, Haji Khairudil SE MSI mengatakan, jumlah penduduk usia produktif di daerah itu mencapai lebih dari 270 ribu orang. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2,7% yang masuk kategori pengangguran. Beliau juga menjelaskan angka 2,7% tersebut menggambarkan penduduk yang benar-benar tidak bekerja. Sementara penduduk produktif lainnya memiliki beragam aktivitas, termasuk menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, maupun bekerja. Menurut Khairudin, angka pengangguran di Kabupaten Sumbawa cenderung fluktuatif dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut mengikuti kondisi perekonomian secara keseluruhan, termasuk pengembangan aktivitas usaha dan kesempatan kerja yang tersedia di daerah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera. Masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alutsista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Tumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disderlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Sulit kan, cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya nggak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Praka Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini di dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANSS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana service-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya Pratikno setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
21: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul di Tiloli. Niar.
3: Saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan saya sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari total lebih dari 69 ribu tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Aldero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Oleh Romini dan Ragnar Orangmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Peltesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada akan bergabung serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme nanti pertandingan malam hari ini. Juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi pasukan Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara yang mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area pressing area ini dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai kemenangan Asian Cup 2026. Mereka mungkin banyak yang dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Mirat Luli Teloli, Pak Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan mimbar Kristen dengan penyampaian agama Kristen malam ini oleh Bapak Yeremias Palakoda STH. Selamat mengikuti.
2: Salam Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya Yeremias Palakoda, penyuluh agama Kristen Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kita berada dalam mimbar agama Kristen yang nanti akan kita dengarkan bersama renungan yang akan saya sampaikan. Namun sebelum itu kita memohon kekuatan daripada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan masih memelihara, menjaga kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami. Dan kalau hari ini kami boleh sehat, semua karena kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kekuatan daripada Tuhan, memampukan kami untuk mengerti akan setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu atau pendengar dimanapun Anda berada, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dengan tema renungan kita pada malam hari ini adalah respon yang benar terhadap kesulitan, atau sikap yang benar terhadap masalah atau kesulitan. Saya akan membacakan renungan kita atau firman Tuhan kita pada hari ini dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, tapi nanti saya hanya membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4 dan langsung ke-15. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyeberang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya mereka berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Langsung ke ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan

0: firman Allah.
1: Ya, Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada, tema kita yang tadi sudah saya sampaikan bahwa respon yang benar terhadap kesulitan atau sikap yang benar ketika menghadapi masa sulit. Masa sulit adalah kenyataan yang memang harus dihadapi oleh semua orang selagi masih hidup, ya, termasuk kita sebagai orang percaya. Dan respon setiap orang percaya pastinya berbeda-beda, ya, respon terhadap suatu masalah, suatu kesulitan berbeda-beda. Ada yang meresponi dengan pesimis dan ada juga yang meresponnya dengan optimis. Kalau orang yang pesimis, ketika dihadapkan suatu masalah, masalah kecil pun akan menjadi masalah yang besar dalam sudut pandangnya. Tetapi kalau orang yang optimis, masalah besar sekalipun dia akan menganggap itu masalah yang kecil karena dia tahu Tuhan bersamanya. Terjadi tergantung dari cara pandang kita, ya. Dan Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada, Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan di balik semua itu. Mungkin Tuhan ingin menjalankan rencananya, menyatakan kemuliaannya, dan bisa jadi Tuhan juga ingin melatih kedewasaan rohani kita sebagai orang percaya. Maka jika kita tidak melibatkan Tuhan dalam persoalan apapun, hasilnya akan timbul rasa kecewa, putus asa, kehilangan pengharapan, menyalahkan keadaan, dan bahkan bisa jadi menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, berhentilah untuk mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mari kita mau bersama mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Pertanyaannya, persoalannya adalah bukan masalah berat atau ringannya kesulitan, tetapi bagaimana respon kita yang benar. Bagaimana respon yang benar terhadap kesulitan itu? Yang pertama adalah dengan datang kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga sudah jelas di situ. Dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. Kemudian ia memerintahkan supaya seluruh rakyat berpuasa. Di situ sudah jelas bahwa ketika Raja Yosafat mengetahui ada masalah besar, ada kesulitan, ada peperangan, hal utama yang dia lakukan adalah bukan lari dari masalah, bukan lari dari kenyataan, tetapi dikatakan dia datang kepada Tuhan, berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Memang awalnya ada rasa ketakutan, tetapi dia tidak larut dalam ketakutannya, tetapi dia memilih datang kepada Tuhan dan dikatakan dia bertanya kepada Tuhan. Yosafat adalah salah satu raja yang dijuluki sebagai raja yang terbaik, sangat kaya, raja yang saleh, memiliki keahlian dalam menyusun strategi perang. Dan ketika mendengar ada peperangan, ada serbuan dari luar, dia tidak lari dari kenyataan, tetapi dia mengambil keputusan untuk datang dan bertanya kepada Tuhan. Kenapa Raja Yosafat dikatakan sempat mengalami ketakutan? Karena bangsa yang akan mengepung mereka adalah bangsa yang sangat besar, terkenal dengan angkuh dan sombong, dan juga bangsa yang suka berperang. Tetapi dikatakan Raja Yosafat tidak takut, tidak larut dalam ketakutan, namun ia mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Dan ini merupakan suatu tindakan atau respon yang perlu kita teladani dalam kita menghadapi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika diperhadapkan dengan satu kesulitan, mari kita belajar untuk datang, berdoa, dan bertanya kepada Tuhan. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan menyerahkan setiap persoalan yang melanda hidup kita. Sebesar apapun masalah kita, jangan lupa kita berkomunikasi kepada Tuhan dan mengungkapkan apa yang menjadi persoalan kita, mencari tahu kehendak Tuhan melalui doa, melalui ucapan syukur, melalui membaca firman-Nya. Itu yang kita lakukan sebagai orang percaya. Bagaimana dengan kita? Kita akan menjadi orang yang kalah jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pengertian kita. Oleh sebab itu, dalam situasi apapun, mari kita tetap datang dan mengandalkan Tuhan. Jadi, itu respon yang pertama dalam kita menghadapi masa sulit atau kesulitan. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, mengharapkan pertolongan Tuhan. Sudah jelas di ayat yang keempat di situ bahwa ada sikap Raja Yosafat dan bangsanya menyadari bahwa mereka adalah manusia yang lemah, tetapi mereka tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, tidak mengandalkan kehebatan mereka. Mengharapkan pertolongan Tuhan berarti hanya bersandar pada otoritas-Nya. Raja Yosafat dan bangsanya bersatu untuk meminta dan memohon pertolongan Tuhan, karena mereka sadar bahwa mereka tidak punya kekuatan melawan bangsa yang besar, tetapi mereka memilih untuk berharap kepada pertolongan Tuhan. Di tengah ketidakberdayaan mereka, bangsanya dan Raja Yosafat memohon pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Adalah suatu sia-sia jika kita mengandalkan kehebatan kita sebagai manusia dalam kita menghadapi kehidupan. Itu sebabnya dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu punya alasan untuk tetap kuat dalam menghadapi persoalan hidupnya, karena dia tahu Tuhan beserta, karena dia tahu Tuhan bersamanya. Jadi Tuhan selalu hadir bagi orang yang memohon pertolongan Tuhan. Ia tidak membiarkan kaki kita goyah, dan Tuhan tidak pernah terlelap. Dia selalu ada dalam setiap persoalan hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mau tetap berharap dan memohon pertolongan? Bapak, Ibu, dan pendengar dimanapun Anda berada, kesombongan terbesar manusia adalah ketika dirinya merasa bisa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari sikap Yosafat dan bangsanya yang menyadari keterbatasannya dan hanya bersandar kepada pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada, respon yang benar atau sikap yang benar terhadap masa sulit, tadi saya sudah sampaikan yang pertama bahwa kita harus datang kepada Tuhan, dan yang kedua hanya mengharapkan atau bersandar kepada pertolongan Tuhan, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mempercayai janji atau firman Tuhan. Di ayat yang ke-15 sudah jelas bahwa dalam ketika mereka menghadapi bangsa itu, Tuhan yang akan berperang, ya. Dan itu adalah janji atau firman Tuhan kepada Yosafat bahwa Tuhan akan berperang di hadapan mereka, dalam artian bahwa ada penyertaan Tuhan. Tuhan mengambil alih, Tuhan yang menjadi pembela di depan mereka. Dan Tuhan menjanjikan kemenangan kepada Yehuda bahkan dengan tidak usah bertempur, karena mereka akan disertai Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan turun tangan dan berkuasa menaklukkan setiap persoalan kita, setiap masalah kita. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. itu adalah janji firman Tuhan kepada Raja Yosafat dan bangsanya, bahwa mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu takut dalam menghadapi persoalan yang besar, bangsa yang besar, karena mereka disertai Tuhan, bahwa Tuhan membela mereka. Dan ini menjadi contoh bagi kita. Harus kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, sesulit apapun kehidupan kita, kita harus meyakini bahwa Tuhan yang menjanjikan pertolongannya, Tuhan yang menyediakan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kemenangan atas setiap persoalan kita. Dan Yosafat meraih kemenangan karena mereka memiliki respon yang benar terhadap janji atau firman Allah. Dan apa yang mereka dengar, apa yang mereka tahu, mereka percaya bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi. Bahkan dikatakan mereka pulang sebagai orang yang menang. Mereka pulang dengan penuh sukacita, karena Tuhan membuat mereka sukacita karena kekalahan musuh mereka. Di ayat yang ketua 27 sudah dijelaskan di situ. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala persoalan bagi mereka yang menaruh percaya kepada Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 sudah dijelaskan juga bahwa firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi keyakinan yang kokoh akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sebagai orang percaya. Memang kita tidak bisa terhindar dari yang namanya kesulitan. Tetapi Tuhan menjanjikan kemenangan bagi kita. Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita bersandar kepada-Nya, ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan, mengandalkan Dia, percayalah bahwa apapun yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar, selalu ada titik terang, dan selalu ada kemenangan di dalam Tuhan. Dalam Yesaya 41:13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi Tuhan berjanji, berfirman bahwa Dia adalah penolong bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak mengecewakan. Persoalannya, apakah kita mau mempercayai terhadap janji Tuhan tersebut. Yosafat dan bangsanya pulang sebagai pemenang. Mereka bersuka cita karena mereka berpegang kepada janji Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, atau pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita sebagai orang percaya, ketika kita diperhadapkan dengan masa sulit, jangan menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan atau merasa putus asa, kehilangan pengharapan. Tetapi mari kita belajar dari Yosafat dan bangsanya. Mereka meresponi persoalan itu atau masalah atau kesulitan dengan mereka datang kepada Tuhan, dengan mengharapkan pertolongan Tuhan dan mempercayai janji firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kita dengar menjadi kekuatan, menjadi perenungan dalam kita menghadapi kehidupan kita, untuk tetap mengandalkan Tuhan, meresponi masalah dengan datang kepada Tuhan, dengan memohon pertolongan Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang percaya tidak terlepas dari yang namanya masa sulit, tidak terlepas dari yang namanya masalah. Tetapi kami belajar bahwa ada respon yang benar, ada sikap yang benar yang ditunjukkan oleh Raja Yosafat dan bangsanya yang juga menjadi teladan bagi kami, bahwa kami harus datang bertanya kepada Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan, dan percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk melewati setiap persoalan, setiap masalah dengan menjadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Pemirsa yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, disertai, dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian mimbar agama Kristen malam ini.
2: Pro 1 RRI Mataram.
0: Mendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Lintas Informasi hari ini.
2: Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Lombok Utara mendapat dukungan pemerintah pusat untuk memperluas areal tanaman kakao seluas 225 hektar pada 2026. Program Kementerian Pertanian tersebut akan menyasar kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian DKP 3 Lombok Utara, Trisna Hadi mengatakan, kepastian program tersebut diperoleh setelah usulan pemerintah daerah disetujui Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Menurut dia, program tersebut tidak hanya mencakup pembukaan atau perluasan areal tanaman kakao. Kelompok tani penerima juga akan memperoleh dukungan sarana produksi untuk menunjang pelaksanaan budidaya. Bantuan yang disiapkan meliputi bibit kakao, pupuk, obat-obatan pertanian, serta biaya tenaga kerja atau upah tanam bagi petani yang terlibat dalam program perluasan.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju. Dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada Perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPU PKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sebuah ruang kantor, pagi itu berjalan seperti biasa. Sampai sebuah potongan video viral mengubah suasana. Di sudut ruangan duduk Burani, pegawai senior yang dikenal vokal dan aktif bermedsos. Di sebelahnya Mita, pegawai muda yang lugu dan sering mengiyakan apa aja. Tak lama, Lucy masuk, rekannya yang cepat panas dan suka bergosip. Dan terakhir, Reza dari bidang pemberitaan. Ia tenang, cermat, dan pendengar yang baik.
1: Kapalo, cukup gawat.
2: Kenapa, Bu?
3: Banyak masyarakat kurang berpartisipasi dengan program pemerintah cek kesehatan gratis. Kurang berpartisipasi karena nggak tahu. Masyarakat nggak tahu kenapa, karena kurang sosialisasi informasi itu dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan Antara.
1: Udah dengar kan? Kayak mana dia ngomong? Lembaga penyiaran kita disalahin padahal kita tahu. Kayak mana kawan-kawan bekerja sampai malam demi menyiapkan dan menyampaikan beragam informasi tiap hari. Termasuk program cek kesehatan gratis ini.
2: Iya betul Bu, kok bisa-bisanya dia ngomong gitu ya?
1: Udah saya kirim videonya ke grup kantor kita dan pusat. Biarin aja panas, biar...
4: Eh, ada apa nih Bu Rani? Pagi-pagi udah kayak orang kesel aja.
1: Iyalah, gimana gak dibikin emosi kita pagi-pagi? Itu ada video soal pejabat publik yang nyalahin lembaga kita gara-gara masyarakat kurang partisipasi dalam program cek kesehatan gratis. Itu videonya udah saya kirim ke grup.
4: Apa? Waduh, gak bisa dibiarkan emang. Kurang partisipasi masyarakat itu banyak faktor loh Bu, bukan karena masyarakat kurang informasi aja. Aku langsung repost aja ya Bu, biar semua orang tahu pejabat publik itu pikirannya sempit.
1: Sebarin aja sebarin. Jangan jadiin dia narasumber lagi. Jangan kasih panggung buat dia. Bahaya orang kayak gitu, menyesatkan publik.
4: Iya, orang-orang macam gini nih yang bikin kurang audiens kita. Kita dicap jelek deh.
2: Eh, Bu, Lus, ini aku dapat kiriman dari grup pemberitaan. Ada versi lengkap videonya. Reza yang share.
1: Coba putar Mita, biar kita dengar langsung.
3: Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab LPP. Kurangnya partisipasi masyarakat adalah pekerjaan rumah semua pihak. Dari lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sendiri. LPP hanyalah salah satu simpul di rantai yang panjang.
5: Bu Rani, udah nonton video yang saya kirim di grup barusan?
2: Iya Bang Reza, udah barusan kami putar.
5: Itu video lengkapnya Bu. Jadi video yang Ibu kirim itu sebenarnya disinformasi. Pesan aslinya justru dia mendorong kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis dari pemerintah.
4: Hah? Jadi dia gak nyalahin kita?
5: Enggak, justru dia puji beberapa program kita malah. Tapi potongan yang tersebar itu ya yang cuma sensasional doang.
1: Oh, gitu ya. Aduh, masih bisa kita hapus nggak ya video yang saya kirim tadi ke grup? Alhamdulillah, masih bisa.
5: Nah, mantap Bu Rani. Itu langkah bagus Bu. Jadi kita nggak menambah menyebarkan disinformasi ke masyarakat. Ya, kita semua bisa kilaf, terjebak emosional gara-gara informasi medsos yang sekarang ini banyak sekali dipotong-potong.

0: zaman serba cepat, kita sering langsung bereaksi dengan potongan informasi di medsos sebelum mengetahui secara lengkap. Potongan informasi sering dibagi di medsos demi sensasional, menyulut amarah, dan kesalahpahaman. Jangan ikut memperkeruh, jadilah yang menenangkan dan menyembuhkan.
1: Pernah persatu karena informasi dan inspirasi, demikian mini drama malam ini dengan judul Sebelum Emosi Cari Informasi yang diproduksi oleh RRI Banda Aceh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ini apa satu kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar, musim kemarau sudah berlangsung hampir kurang lebih 6 bulan kayaknya sudah ya pendengar. Cuaca panas, udara yang sampai saat ini semakin kering, serta debu yang sudah berterbangan menjadi bagian dari keseharian masyarakat, keseharian kita ya pendengar. Kondisi seperti ini tentu tidak boleh kita anggap sepele pendengar. Kemarau yang berlangsung cukup panjang dapat membuat tubuh menjadi lebih gampang atau mungkin sudah mengalami kekurangan cairan. Kulit menjadi kering dan bagi sebagian orang gangguan pada saluran pernapasan atau lebih sering mungkin disebut ISPA ya, juga bisa muncul akibat debu dan kualitas udara. Lantas mendengar bagaimana menjaga kesehatan di tengah kemarau yang sudah berlangsung cukup lama ini. Nah, nanti saya akan bagikan beberapa tips sederhana untuk Anda menjaga kesehatan di musim kemarau yang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, tips yang pertama, jangan abaikan kebutuhan cairan tubuh. Minumlah air putih secara rutin sepanjang hari. Jangan menunggu sampai merasa haus, karena rasa haus bisa menjadi tanda tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Terlebih bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan ya, pastikan membawa air minum dan beristirahat secara berkala di tempat yang teduh. Yang kedua, perhatikan waktu beraktivitas di luar ruangan. Pada saat matahari sedang terik, usahakan mengurangi aktivitas fisik yang terlalu berat. Dan jika memungkinkan, lakukan pekerjaan atau olahraga pada pagi atau sore hari.

0: Siap-siap. Ya kira kita mau traveling kemana gitu. Dasar, ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
2: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu. Coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya?
3: Botol minum. Tempat makan. Tisu. Waduh, masker setengah lusin.
2: Ini apa lagi nih satu?
3: Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
3: Oh, gitu ya.

Nah, yang ketiga, pendengar, lindungi kulit dari paparan sinar matahari. Gunakan pakaian yang nyaman, topi atau mungkin payung ya, ketika harus berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama. Penggunaan tabir surya juga dapat membantu melindungi kulit. Yang keempat, jangan abaikan debu. Kemarau yang panjang sering membuat kondisi lingkungan menjadi lebih berdebu, pendengar. Bagi masyarakat atau

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Nah, yang terakhir pendengar, tetap perhatikan pola makan dan istirahat. Konsumsi makanan bergizi, perbanyak buah dan sayuran, serta pastikan tubuh mendapat waktu istirahat yang cukup. Dan pendengar, setelah hampir 6 bulan menghadapi musim kemarau, mungkin kita sudah mulai terbiasa dengan cuaca panas ya. Namun bukan berarti kita boleh mengabaikan kondisi tubuh. Jika mulai merasakan pusing, lemas, sangat haus, mulut kerut, atau mungkin tubuh terasa terlalu panas, segera hentikan aktivitas dan cari tempat yang lebih sejuk. Tentu saja cukupi kebutuhan cairan. Jangan menunggu kondisi tubuh semakin menurun, pendengar. Mari kita hadapi kemarau panjang dengan tetap menjaga kesehatan, cukup minum, makan bergizi, lindungi diri dari panas dan debu, serta berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Karena cuaca boleh panas, tetapi semangat dan kesehatan kita harus tetap terjaga.

mentah waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

rindu lewat memori dan lagu. Kita bertemu kembali pendengar di Ruang Rindu malam ini, edisi Senin 5 Oktober 2026. Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah disiapkan ya. Dan untuk Anda yang pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, nanti boleh di line telepon kami 0818-0205-6000. Untuk Ruang Rindu kita hari ini, lagunya dari lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an ya pendengar. Dan seperti tadi yang saya katakan, untuk lagunya sudah disiapkan oleh MD kita. Jadi nanti Anda menikmati lagu-lagu yang akan saya putarkan. Satu lagu dari Agnes Monica sebagai pembuka Ruang Rindu malam ini. Selamat mendengarkan.

0: Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, langsung bergabung di line telepon kami. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Fajar, silakan.
1: Kalian selamat malam Mbak Putri.
2: Kabarnya baik Bang Fajar.
1: Alhamdulillah. Ngantuk suara ya Mbak.
0: Ya?
1: Ngantuk suaranya.
0: Enggak kok. Silakan salam-salamnya Bang Fajar.
1: Iya. Ada Bunda Mas Yogi, Bang Anjam, Bang Jabahit, Bang Jan, Bang Ayah, Bang Awin, Bang Medit, Bang Amadit, terus ada Mami Arian, Bang Aipin, Bang Janino, Bang Bunda, Bunda Merli, Pak Sukri, Ujian, Bang Jestren, Bang Ade, Bang Ibu Beng, ada Mbak Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak Ayu, semuanya sudah
0: siap Bang Fajar. Bapak
1: Pesantren Alkan penyumur dan untuk Mbak Putri keluarga apa semua keluarga besar RRI dan tetap penyumur menarik.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Fajar. Halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Putri.
0: Selamat malam Mbak Ila.
1: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Ila apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Putri.
0: Gimana Mbak Ila?
1: Gerah banget.
0: Iya, bahkan udah malam gini juga, aduh, males.
1: Di tempat Mbak Putri, adem-adem ayam aja sih.
0: Karena di studio.
1: Iya, di ruang.
0: Iya, kalau di ruang siaran emang harus dingin kan alat-alat.
1: Lagu apa sekarang Mbak Putri?
0: Lagu Indonesia tahun 2000-an Mbak Ila.
1: Ada siapa aja sih?
0: Ada... siapa ini? Ada Pinkan Mambo, Terry, Ungu, Naf. Nanti ditunggu aja ya. Gimana?
1: Naf itu lagunya yang bila nanti gitu.
0: Iya, nanti diputarkan kok itu semua lagunya Mbak Ila.
1: Udah.
0: Oke.
1: Salam-salam dulu gitu ya.
0: Iya.
1: Salam-salam buat Iran yang ada di rumah Timur. Yang walaupun selalu panjang umur. Selalu bisa ya. Terus buat Mbak Sinanti, Mbak Cinta, Mbak Lisa di Batumai, Mbak Dini, Mbak Dahi, terus Mama Urwa, Mbak Marni, Mbak Siti, terus Pagi Herman, Pak Budi, Bang Syahari, Bang Tinsu, Bang Raja, terus buat Mbak Meli, Bunda Hil. Ini buat semuanya aja deh Mbak Putri.
0: Siap Mbak Ila.
1: Buat Mbak Putri, selamat bertugas aja. Selamat selalu sampai umur.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Ila. Oke, di belakang Mbak Ila silakan sebelum kita ke lagu ya. Untuk yang ingin bergabung boleh langsung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Putri.
0: Iya Mbak Kinanti, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Halo Mbak Putri, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat baik juga Mbak Ila.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Keluarga juga sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Silakan Mbak Ila.
2: Mbak Ila, Mbak Kinanti.
0: Mbak Kinanti.
2: Mau nyamperin dulu ya?
0: Boleh, silakan.
2: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Kak Selalu, buat Ila, Korbaya, Sepanan Hadi, ada Pak Muhyiddin, Pak Maui, Pak Guntur, ada Bang Raja, Bang Fajar, Ataman Bang Sahari, Bang Tunggu, Mbak Tinza, terus ada Mas Yogi, ada Mbak Maya, ada Mama Urwa, ada Mbak Nili, Kak Batu Muli, Mbak Mirian, Solihin, Mbak Jangan, Pak Lursa, Pak Marisa, ada Pak Haji Herman, Pak Yanyi Nudin, Pak Nisa Budin, Bunda Kartini, ada Bunda Isha, Bunda Masmiya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Pak Kariswana, Pak Sukri, Bunda Marni, ada semua-semua Mbak Putri.
0: Iya Mbak Ila, Mbak Haji nanti.
2: Semua ada sehat malam ya.
0: Amin.
2: Buat semua kekurangan juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mbak Putri, selamat bertugas. Saya terus sama keluarga banyak umur.
0: Amin.
2: Kita pulang hati di jalan.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Kinanti.
2: Oke, lagunya kita dengerin sama-sama.
0: Iya.
2: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya pendengar. Silakan bergabung di line telepon kami 0818-02-05-6000. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Ruang kenangan. Memori berbagi rindu. Melalui lagi.
0: Ya, Pak Mawin, silakan.
3: Salam-salam ya, Mbak Putri.
0: Boleh, silakan.
3: Sama Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, Bina Cinta Bika Sanggres, Bunda Raki Lale, Pak Marisa, Pak Ordes, Pak Pajat tadi pembuka jebak, Pak Irwan yang di Lombok Timur, Sanubaya, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, ada Pak Tinggu, Bang Raja, Pak Jamaluddin, Bunda Widya bersama bajang listriknya, ada Bang Yogi, ada Mami Rian, juga ada Tinju dan Tinja. Ya semua-semua dah Pak Guru ya.
0: Siap Pak Mawin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu lagi ya pendengar. Nanti saya akan kembali untuk menerima atensi Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih akan bergabung kembali pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bunda Kartini. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik Bunda. Bunda apa kabar?
1: Sehat.
0: Silakan Bunda.
1: Buat Bunda Isa, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Musnia, ada Bunda Siti Hajar, ada Mbak Maya, ada Mbak Jinansi, ada Mbak Jinja, ada Bunda Marni, Bapak Sepri, ada Bunda Warni, juga Widya Bajang Listrik, Bunda Hil, Mbak Neri, semua salam sehat selalu.
0: Iya Bunda Kartini.
1: Halo.
0: Iya Bunda, silakan.
1: Ada Bang Raja, ada Bapak Haji Herman, ada Bapak Muhyiddin, ada Bang Irwan, ada Bang Rian, ada Mami Rian, Bajang Lais, Bapak Mariin, Bang Orde, semua salam sehat selalu. Berterusurnya RRI, salam sama Mbak Sari, Mbak Dian, Mbak Kori,
0: iya Bunda,
1: Mbak Adriana, Bang Andi, Bang Ben, semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Mbak Putri,
0: iya,
1: tetap semangat.
0: Iya Bunda Kartini.
1: Jangan ngantuk Mbak Putri.
0: Enggak ngantuk kok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Kartini. Selanjutnya pendengar, silakan bergabung di Ruang Rindu. Dan pendengar Ruang Rindu hanya sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini masih bisa bergabung, silakan. Dan untuk lagu-lagu Ruang Rindu malam ini, seperti tadi yang saya bilang, di lagu Indonesia tahun 2000-an ya. Dan tentu saja lagunya sudah disiapkan oleh MD kita. Masih ada kurang lebih 5 lagu lagi yang akan kita dengarkan sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Oke pendengar, mungkin Anda juga ada yang bertanya-tanya ya tadi. Ini kan hari Senin, kok nggak ada ini apa namanya dokter kita gitu ya? Ya pendengar, tadi memang tidak ada program dokter kita karena memang Bu Dokter sedang ada tugas lain. Katanya beliau sedang di luar kota, jadi belum bisa mengisi dokter kita malam ini. Nanti akan ada dokter kita kembali di minggu depan ya, nanti silakan bergabung. Halo Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Rindu.
0: Selamat malam Bang Raja.
2: Jumpa lagi sama Mbak Putri.
0: Iya.
2: Sudah muda lagi kan.
0: Silakan Bang Raja.
2: Apa lagunya kan?
0: Lagunya lagu Indonesia tahun 2000-an Bang Raja.
2: Siapa yang penyanyi?
0: Sekala yang mau diputarkan ada Raja, Baby Romeo, Iwan Fals, dan Nadila.
2: Raja itu benar.
0: Iya nanti akan diputarkan kok. Silakan salam-salamnya. Yang mana tuh?
2: Raja atau Majikun?
0: Jujur.
2: Oh iya kan, jujur.
0: Oke, silakan.
2: Salam
0: sedikit
2: ya,
0: Mbak
2: Putri.
0: Ya.
2: Salam. Minta untuk Maya Mansang, terus Pak Irwan Wanita, Mbak Ina, Pak Fajar, Bunda Garci, Bunda Masnya, Bunda Ajar, terus tim yang naik halo ya oke macam main sekali
0: iya suaranya agak putus-putus ini bang Raja
2: iya lo
0: halo
2: ya,

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya Pak.
1: Baik Dek, ada lagi?
0: Iya, ini Pak sama bumbu campurnya satu ya Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya Dek.
0: Ini Pak uangnya, dan ini nih. Saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja Dek, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menyalak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuan Putri, Tuan Putri tidak usah takut.
1: Kau Lutung, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku?
0: Ya.
1: Terima kasih, Lutung.
0: Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri.
2: Lutung Kasaru adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heffeldorf. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasaru yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasaru hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasaru menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: Dr. Maitia tentang CPTS.
1: Nah ya Dr. Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Ya, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CPPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan. Karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak.

0: dan keenam setelah memegang hewan. Tentu setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Mataram.

Tak hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

pensiun tangan sama beliau. Adalah seorang ulama kita. Masya Allah. Layana lahir dari Pak Israel dan Ibu. Tak pernah kita rencanakan. Dan iman mesti kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benar syukur. Karena setiap orang tanpa iman itu sama dengan sampah. Tidak ada gunanya. Yang berharga bagi manusia itu adalah internalnya itu, al-imanu. Maka ini yang akan menyelamatkan orang dari neraka, kekekalan, keabadiannya. Walaupun ada Pak Haji Sanusi yang disiksa sepanjang umur dunia ini, ya Allah. Boleh tahu berapa umur dunia? Jangan umur dunia, umur kakeknya aja enggak tahu. Nanti diangkat bil iman. Ya masyaallah rahimakumullah. Karena itu lagi sekali penting sekali kita syukuri. Yang kedua, ba'dal imam ini Pak Opik, yaitu al-adab. Pertama, sampai ada sejarawan yang bilang Muhammad itu tanpa diturunkan Al-Quran, Quran dia kata. Rasional, maka diturunkan Al-Quran itu secara bertahap. Tanpa Al-Quran, Muhammad itu sudah akhlaknya mulia atau adabnya itu mulia. Agar kita bisa memahami semua itu, maka beliau diturunkan Quran secara bertahap. Allah sekalian rahimakumullah. Adab ini secara umum ada dua. Adab kepada Allah dan adab kepada manusia. Kalau yang ketiganya mungkin adab kepada lingkungan kita. Antara adab itu, Pak, ini yang paling sulit saat ini. Jujur. Apa, Pak? Apa, Pak? Jujur. Yang kedua, Pak, bersih. Ketiga apa? Disiplin. Alhamdulillah, pelunggu bisa hadir di sini karena itu semua. Orang jujur jadi orang beriman itu mesti akan memenuhi setiap masjid yang disebut rumah Allah itu. Jujur sama Allah. Dua, jujur sama Rasul. Tiga, jujur sama diri sendiri. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ini saya sampaikan sampai di pertemuan di pusat. Ini kurikulum yang belum ada di pendidikan anak-anak kita.

itu wajib, karena di rumah sekolah itu kan ada tiga, Pak Taufik. Satu, lingkungan rumah tangganya. Di situ coba ditekankan kejujuran. Ini yang mesti kita ajarkan. Salah satu peristiwa, ada anak saya nomor dua, baru dua bulan pulang dari dari Yaman. Sebelum pergi ke situ itu, sebelum sekolah di Jawa, dia ajak uminya pergi pakai mobil. Tapi ditabrak, tengok mobil, dia nabrak gitu. Dia bilang, diam-diam kamu, katanya. Jangan kasih tahu bapak. Dia bilang apa? Alhamdulillah, saya akan kasih tahu bapak saya bahwa saya yang tabrakkan mobil ini. Sampai datang di rumah, saya sambut orang-orang, Pak, tabrakkan mobilnya ini. Ya sudah, saya bilang, nanti kita perbaiki. Tuh, kan gak dimarah saya, katanya. Opik, kira-kira kalau saya marah, bisa bagus gak mobil itu, Pak Oleh? Misalnya lompat-lompat, saya marah, teriak-teriak gitu. Bisa gak bagus mobil itu? Gak akan bisa. Saya bilang, kita perbaiki, nak. Sampai dia bilang, kan gak dimarah sama bapak saya. Kata, kok mau marah apa? Ini di antara cerita Anas bin Malik yang menjadi pembantu Rasulullah, tidak pernah dimarah sekalipun. Karena sekarang rahimakumullah, ini kejujuran. Mesti rumah tangga itu punya kurikulum terhadap kejujuran itu yang saya sebutkan kemudian itu. Mohon maaf, saya kan punya pesantren. Di pesantren itu tentu ada santrinya. Saya memberikan contoh bersih saja cukup berat. Saya langsung pungut sampah. Ini tidak lepas dari pendidikan di rumah tangganya. Anak itu acuh tak acuh terhadap sampah berterbangan di depannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita memberikan pelajaran itu. Pertama jujur, kedua bersih. Sampai Rasulullah jalan karena seperti orang Yahudi, katanya, nampok-nampok sampah di depan rumahnya. Sekarang Yahudi bilang itu. Jalan karena seperti orang Islam. Saya dengar ada sahabat saya, Syekh dari Palestina, tapi beliau profesor di Colorado. Dia cari saya ke Kediri. Sudah seminar di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya kawan dengan Anda, katanya. Sama, saya bilang. Saya juga mencintai Anda. Bawa-bawa apa? Saya, katanya, I stay in Colorado. Saya tinggal di Colorado. Namanya Hassan bin Hassan bin Hassan bin Hassan.
Jadi ke atas itu sama namanya dengan apanya, jadi bapaknya, kakeknya, buyutnya. Ya bang bro. Dua. And Colorado is 10 square kilometer. Colorado itu luasnya 10 persegi, 10 kilo persegi. And should know, harus diketahui Pak. Apa? Wherever you sleep, in the room, out of the room, near the corridor of shop or everything, you will never even find a biting a mosquito. Ay, nak tanya apa? Engkau tidak akan pernah digigit oleh seekor nyamuk pun, katanya. Until, katanya, the water of the drain, air selokan itu kembali berang, katanya. Hampir, katanya. Jadi minum. Kalau kita punya selokan di sini, bau apa enggak di Mataram ini? Ya kira-kira kalau Mataram besarnya itu, Colorado itu. Saya tanya, why sir? Because it is very clean, gini. Karena sangat bersih. Tidak ada sempat sarang seekor nyamuk pun untuk bisa berkembang biak di situ. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia dan kita semua, coba ini kita usahakan. Muluk-muluk dan kemudian apa yang saya bacakan tadi adalah ini yang kita istiqomahkan. Lalu kita mau ini antara di mana katanya? Insya Allah sudah dibengkel. Padahal masih di pulau muka itu. Jujur apa enggak namanya ini? Masya Allah, hati ini akan jadi saksi besok caranya berbohong itu. Ya, saudara rahimakumullah. Kita bisa istiqomah. Kalau anda istiqomah, ini perbuatan kecil pak ini, tapi mendasar sekali yang namanya jujur, bersih, disiplin, apalagi itu. Namaskara rahimakumullah. Baik terhadap kawan itu. Dengan itu saja, saya pernah berbincang dengan yang jadi bos kan banyak kawan Tionghoa. Orang kita ini kerja sama dia, dites kejujurannya, dibuangkan uang 100 ribu. Orang ini katakan, ya uangnya jatuh, ini dia. Diambil. Besok selang 3 bulan dibuang uang lagi. Ini tidak orang ini. Setelah 4-5 kali diambil uang dikasih sama tuannya, kamu cocok kerja sama aku. Karena kamu orang jujur. Jemaah kalian rahimakumullah. Rasulullah katakan ahabbul a'mali ila Allah, yang paling dicintai oleh Allah ini ahabbu, adwanuha, yang rutin tapi sedikit kecil-kecil,
Mudah-mudahan Pak Ali ya, kita rutin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa berbuat besar, bagus. Sampai kalau tempat yang tadi kita istiqomah, innalladzina qala rabbuna Allah, karena buah dari iman itu satu, jujur itu. Summa istaqamu, ini yang berat. Kemudian kamu istiqomah. Khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut. Satu. Tidak ada kesedihan. Yang kedua. Dan akhirnya Allah katakan ulaika. Mereka itu adalah ashabul jannati khalidina fiha, itulah penduduk surga yang kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, itu sebagai imbangan bagi orang yang kecil-kecil ini, yang mendasar ini. Ini saya lihat kita kalau tidak jujur tidak datang ke masjid ini. Karena buah dari kejujuran semua. Kalau pintar terlalu banyak orang pintar. Nah sehingga dengan kepintaran itu bisa mengantri segala sesuatu, tapi belum tentu jujur. Para jemaah sekalian rahimakumullah, seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, sesuatu yang tidak akan kutanyakan sama siapapun kecuali engkau. Barangnya namamu? Enggak. Tentang itu namamu? Enggak. Maka orang itu diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istiqamah. Kalau kamu sudah mengatakan Allah mampu, semestaqim, sudah lurus saja, terus kencang, jangan belok-belok.

belum mau sesuatu tapi belum diucapkan, Allah sudah tahu. Kalau makanya Rasulullah bilang, kalau mau jahat, maunya itu katanya, dan tidak dilakukan maka dapat pahala satu. Tapi hasrat itu yang tidak baik, lalu engkau lakukan maka kamu dapat dosa satu. Tapi kalau hasrat itu baik dan kamu lakukan, apalagi tidak dilakukan katanya, kamu sudah dapat pahala satu. Dilakukan, subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang namanya istiqamah ini. Sekalian rahimakumullah, ini yang paling penting dulu, yang paling mendasar, bawa ke rumah. Bukan tidak istiqomah sekarang, tapi kuatkan istiqomah itu di tengah-tengah anak, menantu, cucu kita. Karena ini orang-orang sudah tua semua, ya. Sudah punya cucu. Berapa cucunya? Dua. Pak Oleh berapa? Opik sudah jenakan. No, punya satu. Pak Uci berapa? Satu. Yang sudah sembilan cucunya. Ini yang perlu kita didik, kita ajar tentang hal-hal tadi. Al-iman dulu. Karena dia sudah beriman, kembangkan dengan kejujuran, kebersihan, kedisiplinan, dan sebagainya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Sampai Allah katakan, fastaqim kama umirta, wa man taba ma'ak. Muhammad, istiqomah. Rasulullah disuruh istiqomah. Yang mungkin jelas kita ini sampai disebutkan fastaqim kama umirta wa man taba'aka. Istiqomah lalu Muhammad bersama orang-orang di sekitarmu itu, sahabat-sahabat. Yaitu orang-orang yang mentaba ma'aka. Siapa yang tabat bersama? Jangan sekali-kali berlebihan katanya. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah apa yang kamu kerjakan itu lebih-lebih maha melihat segalanya. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Ini pengajian sedikit tapi dia berat, lelah kita. Jaga diri, jaga perasaan, jaga anak, jaga menantu yang sudah dikasihkan. Karena begini keadaan itu dulu masih semua mau punya pasangan, sudah punya pasangan, mau punya anak, dua lahir anaknya perempuan, mau laki-laki lagi. Ini namanya manusia. Tapi setelah dikarunia apa pekerjaan kita? Ini yang perlu dijaga. Ya sekalian rahimakumullah. Ini waktu mau habis. Saya tutup, ada dialog. Lagi berapa menit, Pak Beni? Hah? Berapa? Ah, 7 menit katanya ini. Ini Pak Arapat yang lebih dekat. Ayo kita perkaya dengan kita tukar pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyar muslimin jamaah kafan subuh dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan isi ceramah yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mulis. Semoga

0: sebanyak jawab bagi para jamaah ingin menanya dari Bapak.
1: Yo Pak Haji Yani.
2: Ya, terima kasih Tuan Guru, sangat menarik kita membahas tentang kejujuran ya, kejujuran. Ya. Kayaknya agak penglihatan saya sih kayaknya agak sulit karena kadang-kadang kita di rumah juga sering mengatakan kepada anak kita kalau ada orang yang nyari bilang Bapak enggak ada ya gitu. Nah, itu artinya kan kepada anak kita sudah mendidik bahwa tidak jujur itu enggak apa-apa gitu. Kalau dulu zaman dulu juga kalau naik pesawat anak kita sudah 6 tahun kita bilang 2 tahun gitu kan, jadi tiketnya lebih murah gitu. Nah itu sudah terbiasa ya kelihatannya, jadi sehingga untuk merubahnya itu agak kesulitan. Tapi pertanyaan saya sebenarnya adalah apa perbedaannya tidak jujur dengan bohong? Karena kalau bohong kan boleh katanya Nabi, ada beberapa hal yang kita lakukan boleh bohong gitu, tapi tidak jujur nih seperti apa? Mohon pencerahan Tuan Guru, terima kasih.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amparo Tuan Guru. Tadi dijelaskan masalah kejujuran, masalah bersih, disiplin, masalah si iman itu saling cinta mencintai. Itu teori Tuan Guru. Tapi untuk menerapkan, untuk melaksanakan itu agak sulit bagi kita begitu. Utama kata bagi kita umat Islam, kalau masalah kejujuran itu seperti di Cina itu banyak orang jujur di sana, di Cina, di Jepang. Kalau tidak jujur di sana dibunuh itu. Hukum Islam yang dipakai. Tapi kita ini negara yang mayoritas Islam. 86% kalau tidak salah dari 280 juta jiwa itulah. Si iman juga di kita ini satu organisasi itu satu iman. Tapi saling sikut mengikut. Ada yang mengatakan diri organisasi garis bengkok. Ada yang menyatakan diri juga garis lurus. Nah, di mana letaknya ini? Imannya itulah begitulah. Ini terjadi di kita. Apa yang menyebabkannya? Apa latar belakangnya? Sehingga terjadi hal yang demikian itu. Tidak diterapkan, tidak dilaksanakan. Hanya teori saja begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Haji Soleh.
1: Mau nambah lagi satu ini. Silakan, 3 aja cukup.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dijelaskan tadi sama Pak Tuan Guru bahwa apabila kita istiqomah terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan surga, kemudian malaikat akan turun. Nah, yang saya tanyakan Pak Tuan Guru, kapan turunnya malaikat itu? Kemudian malaikat siapa yang turun? Kan sebelumnya sudah ada malaikat kiri kanan, laki dan hati pernah salah. Yang kedua, ada di dalam Al-Quran tadi setelah dibacakan oleh ulama kita kata-kata majri. Apa bedanya itu deh? Seharusnya baca majri yang memang ada tandanya di situ kan? Cuma kita belum tahu apa kelebihannya. Majri itu katakanlah majri.
3: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu dari Pak Haji Ilham, yaitu yang namanya jujur itu adalah as-sidqu. Idduhu lawanannya al-kadibu, bohong. bicara tentang jujur, ini kita belajar terus. Kalau bohong yang ditoleransi itu adalah satu, bohongnya Haji Taufik itu sama istrinya. Di atas ranjang dia merayunya, kamu yang paling cantik di. Padahal lebih banyak wanita yang cantik, lebih muda. Karena wanita suka digombali. Yang kedua, boleh ada bohong. Orang yang memang Pak Jilham, orang yang tua-tua kayak saya ini, kayak Pak Jil Saleh, udah habis. Ini, kalau kita perang, ini disuruh sendiri ini sama Rasulullah. Sampai ada yang mengatakan, "Loh, kita ini bohong adanya." Orang itu saling bohongi, kan Rasulullah. Kalau kamu kelihatan tua begini, alah, katanya musuh nanti, katanya. Nah, hubungannya kayak Jilhan, putih-putih jenggotnya, gampang kita sepak sekali, habis. Ini yang ditoleran, Pak, ditolerir. Bohong yang ketiga itu untuk menamaikan orang. Hanya tiga dibolehkan bohong. Misalnya Pak Taufik dengan Pak Haji Ramsah di belakang. Tidak pernah lama, tidak pernah apa, karena satu kesalahan. Lalu Pak Haji Ramsah bilang, Pak Haji Ramsah, apa? Pak Haji Taufik itu sebenarnya menyadari kesalahannya. Mau menegur Pelungguh, mau datang ke rumah Pelungguh. Padahal Pak Haji Ramsah tidak pernah ngomong begitu. Besok Pelungguh datang ke sana, ke Taufik. Orang juga begitu. Akhirnya di tengah jalan saling kejitin dia, ketemu. Ayat 3 tempatnya boleh Pak Haji ya. Jangan bohong di tempat lain. Yang kedua, ada garis lurus, ada garis apa katanya. Jadi kita kalau kembali kepada kejujuran, tidak akan ada yang namanya bengkok itu, lurus saja semuanya. Jadi Pak Haji Saleh, ibda minapsi, minapsik kata Rasulullah, mulailah semuanya itu dari diri sendiri. Karena itu sering saya bernasihat, bangun diri kita dulu, bangun pasangan hidup kita dulu, bangun anak-anak dulu, bangun menantu, bangun keluarga. Ini saya ngomong begini ini bukan ngajak Pelungguh, karena ingin saya katakan guru saya almarhum Allahu yarham Tuan Guru Safwan Hakim mengatakan, "Balis," katanya, "diangkat Tuhan Zamin, saya pantang mengajarkan ilmu yang tidak saya amalkan." Bukan sekedar pandai bicara. Itu yang saya pegang dari beliau, itu satu-satunya. Ya Pak Ali ya, mari kita perbaiki diri supaya jadi jujur. Sekali perbaiki diri, pasangan hidup, anak, menantu, cucu, masyarakat, sekitar kita, tetangga, dan sebagainya. Nanti Pak Beni tanya saya di rumah, di pondok pesantren nanti. Nih, saudara saya, Mami, sampai lupa saya namanya, itu ada. Ah, Haji Muhammad Fadli. Yang pertama itu yang saya soroti adalah Kenapa tadi dibacakan sama Imam Majriha? Itu salah satu yang muskil cara bacaan apa asing di dalam Quran. Sebetulnya majroha wa mursaha. Boleh, harus ikuti kebiasaan Rasulullah. Kalau mau jujur sama Rasulullah, ikut sudah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi lagam. Itu disebut bacaan gharib. Ada beberapa tempatnya di dalam Al-Quran yang termasuk ilmu tajwid, bacaan gharib itu. Ya ini tadi ahli Al-Quran. Di spesialisasinya Quran. Murid saya yang tadi jadi ibu. Disempat saya ajar di Nurul Hakim juga. Yang terakhir apa tadi? Oh, siapa malaikat itu? Malaikat itu sebenarnya ya sudah ada sama kita. Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Namun khusus ada malaikat khusus yang berbicara untuk menguatkan diri kita. Menuju kiriman ketiban juga catat, Pak. Kalau Pak Haji Padli salah ngomong, dicatat salah, gitu. Jadi benar ngomong, Pak Haji, ada benar. Nanti ada akan khusus malaikat, dan itu disebutkan tanpa nama tatanazzalu 'alaihimul malaika wa absiru billati kuntum tu'adu, dan menjanjikan kepada dan buktinya orang itu akan jadi bagus tatkala dia kencang pada istiqomah itu, ya kan ya. Nah ini coba dengar. Musuh manusia itu ada dua. Musuh internalnya itu nafsu, Pak. Kalau nafsu ini pengen tidur lama-lama ya. Bikin makan anak enak ya. Bikin dia pengen tidak kerja ya. Padahal, ya. Terus pengen uang banyak-banyak betul wajibnya ya. Ini nafsu. Nah, kalau sudah nafsu di apa ditunggang, disendiri, dikendarai oleh yang namanya iblis dan setan, itu manusia yang kena murka jadinya. Tapi kalau nafsu itu diarahkan dengan wahyu Allah, itu Pak bukti orang itu istiqomah. Perhatikan, dari sejak dia ngerti nama kata istiqomah itu sampai dengan kehidupan itu sudah tetap malaikat itu mengatakan sama dia dalam hatinya. Jadi kita selalu merasa bahwa di dalam hati ini ada dua bisikan, ada bisikan iblis dan ada zikir. Dia mengatakan sendiri dan lalu juga ini jelohat dan di arjo kediri ahad pertama onen itu dia berhabutan naik onen itu harus istighfar kita. Ya Pak Yohan, nah pada doa ngono dong, nggak sama jauh jalan kita dengan dekat beda. Makanya Imam Syafi'i itu dari Gaza itu tempat lahirnya ke Mekah, dari Mekah jalan ke Madinah dia tuntut ilmu itu. Jadi itu orang-orang yang istiqomah yang kita anuti, ikuti. Karena itu Haji Padli kalau semakin kencang puluh, semakin itu bukti bahwa Allah terpengaruh dengan kata-kata malaikat. Nah, nanti apakah ada namanya malaikat itu, saya lihat tafsirannya ya. Apa namanya malaikat yang apa memberikan kabar kepada kita wa absirul lati kuntum tu'adun. dan berbahagialah, kata malaikat itu, tentang apa yang engkau dijanjikan sama Allah. Terus terang saya tidak tahu siapa namanya malaikat itu. Yang jelas dia ada. Nah, kalau cara dia, apa? Kalau begitu kata Quran, ini kata Allah, yakin sudah gitu. Coba nanti kalau mau cari nama malaikat itu siapa, nah coba lah saya tanya, insya Allah kalau ada giliran saya bisa saya berikan jawaban. Demikian Bapak Ibu, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Bima yanfa'na wanfa'na ma'amdana Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu la Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikianlah isi ceramah yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mulis. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian ibadah sholat subuh sudah kita ikuti bersama langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mulis tadi akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama dalam rangkaian acara NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Anda semua dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja, sehingga pagi ini sudah siap melangkah ke tempat aktivitas masing-masing. Nah, apa kabar sih Den? Ina amat yang sangat berbahagia nggih, Nini Mami yang sudah siap juga untuk menengok sawah-sawahnya yang terhampar luas pagi ini. Terus Ina-ina pedagang bakulan yang sudah siap sejak subuh tadi ya, sudah ngantri di pasar ya, biar dapat yang segar-segar dan juga harga yang memang terjangkau dan bisa mendapatkan untung seperti itu ya. Oke, apapun itu pendengar, insya Allah semuanya hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan untuk Anda, dan tentu Anda bisa mengelarkan semua tugas aktivitas Anda sesuai yang Anda rencanakan. Dari Jalan Lengko 834 dan saya Dian Mustafa bersama Bu Zohrul Himam, pendengar akan mengawal Anda di NTB pagi ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pernah merasa bingung harus memasak apa setelah seharian beraktivitas? Padahal kunci memasak dengan cepat seringkali bukan pada resepnya, melainkan pada persiapannya. Mulailah dengan menyiapkan stok bahan makanan di kulkas. Sayuran seperti wortel, brokoli, buncis atau sawi bisa dicuci, dipotong, lalu disimpan dalam wadah tertutup. Daging ayam atau ikan juga dapat dimarinasi terlebih dahulu agar lebih praktis saat dimasak. Cara sederhana ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu menjaga pola makan tetap sehat. Ketika bahan makanan sudah siap, kita cenderung lebih memilih memasak sendiri daripada membeli makanan cepat saji. Selain itu, stok bahan yang tertata rapi di kulkas dapat mengurangi resiko makanan terbuang karena terlupa atau rusak. Belanja pun menjadi lebih terencana dan pengeluaran rumah tangga bisa lebih hemat. Jadi, tak perlu menunggu waktu luang untuk mulai hidup sehat. Siapkan bahan makanan sejak awal, simpan dengan baik di kulkas, dan rasakan manfaatnya. Karena dengan persiapan yang sederhana, memasak menjadi lebih praktis, lebih hemat, dan tentu saja lebih sehat. Stok sehat di kulkas, masak jadi lebih praktis, mulailah hari ini untuk kebiasaan baik setiap hari.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Ya, pendengar, untuk hari ini hampir merata ya di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, kemudian Dompu, Bima berawan ya dengan suhu yang dari 18 derajat sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya dari 38% sampai dengan 89%. Sementara di Sumbawa Barat udara kabur dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 49 sampai 94%. Nah, sementara Lombok Utara dan juga Kota Mataram serta Kota Bima juga berawan dengan suhu 20 sampai 32 derajat Celcius, kelembabannya dari 43 sampai dengan 89%. Ya, pendengar, tadi informasi cuaca untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

meskipun di informasi cuaca tadi ada potensi berawan hari ini, tapi dari studio Pro 1 nampak secerah ini. Jadi sepertinya udah ada matahari yang muncul menyinari, dan ini artinya semangat Anda sudah bersinar juga ya. Seperti persiapan MotoGP untuk saat ini pendengar, karena besok tuh sudah parade rider ya, dijadwalkan di hari Rabu 7 Oktober 2026 ini pendengar. Dan yang pasti semua Anda terutama yang sudah tidak sabar ya menantikan bagaimana ajang ini akan berlangsung. Jadi suasana Nusa Tenggara Barat, Nike, semakin menarik nggih, karena memang salah satu agenda besar yang dinantikan ini adalah MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit. Jadi kehadiran MotoGP ini bukan hanya tentang para pembalap sebenarnya ya, bukan hanya tentang persaingan di lintasan, tapi ada banyak masyarakat, aktivitas masyarakat ya yang ikut bergerak. Nah, seperti pelaku UMKM, GSIDE yang sudah siap-siap nih, yang terpilih untuk nanti menjajakan kulinernya di pagelaran MotoGP ini di Pertamina Mandalika, pastinya bersiap menyambut pengunjung. Sektor transportasi yang mempersiapkan layanan penginapan sudah mulai bersiap menerima wisatawan ya. Dari sebelum-sebelumnya ini sudah banyak sekali yang booking penginapan seperti itu ya, dan juga masyarakat di sekitar kawasan Mandalika pastinya ya. Jadi persiapan MotoGP sebenarnya bisa Anda mulai dari hal-hal yang sederhana yang juga Anda lakukan pagi ini dengan tertib lalu lintas ya, menjaga kebersihan lingkungan ini sudah pasti, memberikan pelayanan yang ramah kepada pendatang, dan juga tentu ikut menjaga nama baik daerah ya. Ketika Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian dunia, bukan hanya sirkuit yang dilihat, tapi kan mereka nanti pasti akan penasaran berkunjung hampir ke semua wilayah NTB ya. Jadi wajah-wajah masyarakat Nusa Tenggara Barat juga adalah menjadi bagian dari cerita besar MotoGP ini. Iya, baik pendengar, masih terus di NTB pagi ini sambil Anda mempersiapkan semua-semua aktivitas Anda pagi ini, dan tentu saja ikut mempersiapkan untuk menyambut pagelaran MotoGP ya di 2026 ini. Tetap semangat, tetap produktif, dan tentu tetap jaga kesehatan. NTB bergerak, Mandalika bersiap, dan semua akan menjadi bagian dari semarak MotoGP. Oke, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram. Nanti masih banyak informasi-informasi tentang MotoGP ini yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

lagu mancanegara ini yang judulnya Shooting Star, lagunya Sound. Ya, kalau mendengar istilah Shooting Star ya, atau judul lagu ini, kalau Anda bisa bayangkan sesuatu yang melesat cepat di langit seperti itu ya, meninggalkan jejak cahaya dan menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Nah, kalau kita kaitkan nih dengan MotoGP, yang Anda bisa bayangkan itu ketika para pembalap ini melaju di sirkuit Mandalika ya. Jadi bedanya kalau Shooting Star itu melesat di langit, nah kalau para rider dunia ini nanti akan melesat di atas lintasan dengan kecepatan tinggi dan persaingan yang tentu saja membuat jantung ikut berdebar ya. Dan pendengar, menariknya nanti ada pembalap juga dari Indonesia yang pastinya nanti ini yang ditunggu-tunggu pendengar, yang akan nanti ikut ya berlaga di MotoGP Mandalika untuk tahun ini. Yang pasti nanti informasi terkait dengan bagaimana persiapan ya dari MotoGP ini, kemudian pemerintah provinsi juga sudah sejauh mana, dan penampilan-penampilan siapa saja pendengar nanti yang akan memeriahkan pagelaran MotoGP ini, Anda simak informasi selengkapnya dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pedes banget sih ini pelecing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.

89,2 MHz dan juga 92,7 MHz. Anda menyimak siaran Pro Satu dari Mataram dan juga dari AM 855 kHz dan di RRI Digital. Iya, semakin matang saja persiapan untuk pagelaran MotoGP di tahun ini pendengar, dan kemarin ya Senin 5 Oktober 2026 tentu saja sejumlah pembalap MotoGP itu sudah mulai tiba di Lombok NTB, karena besok ya tanggal 7 mereka sudah insya Allah dipastikan akan berparade ya nanti pendengar, tepatnya itu di teras Udayana ya. Para rider ini nanti akan mengelilingi kota Mataram terlebih dahulu ya, sebelum mereka nanti berlaga di Pertamina Mandalika Circuit. Jadi kedatangan mereka kemarin itu pun pendengar ya, di Bandara Internasional Jainuddin Abdul Majid Bizam itu tentu saja disambut dengan musik tradisional genggong dan gendang beli. Nah ini teringat ya, waktu itu ada yang di Halo RR itu menginginkan bahwa ketika ada pagelaran ini musik-musik khas tradisional itu dimunculkan. Nah jadi ingat Pak Rahim gih. Pak Rahim Nike, jadi sudah di sudah terpenuhi begitu keinginan Pak Rahim di Kabupaten Lombok Utara. Dan ternyata kemarin itu memang kehadiran dari para rider ini disambut ya dengan musik tradisional genggong dan juga gendang beli. Iya, jadi penyambutan ini berlangsung meriah. Para pembalap disambut juga oleh masyarakat yang mengenakan pakaian adat itu ya, pakaian adat dari Lombok dan juga dari Sumbawa. Sejumlah rider yang tiba di Lombok ini kemarin ya, itu ada Alex Rin, kemudian ada Francisco, ada Jack, ada Jos Martin, ada Marco ya, dan Raul Fernandez. Pokoknya besok ya Anda bisa menyaksikan para rider ini ya, akan mengelilingi kota Mataram terlebih dahulu berparade pendengar sebelum nanti berlaga. Nah sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan kalau penyambutan kemarin itu adalah bagian ya, bagian dari promosi budaya NTB kepada dunia internasional. Jadi tentu saja harapan dari pemerintah dan juga masyarakat Lombok ya, NTB ya pada umumnya, momentum MotoGP ini ingin menunjukkan ya bahwa Nusa Tenggara Barat tidak hanya memiliki sirkuit yang berkelas dunia, tetapi sebenarnya memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang masya Allah luar biasa ya. Jadi MotoGP ini bukan hanya ajang balap, tapi bagaimana menjadikannya momentum untuk menggerakkan pariwisata dan juga ekonomi kreatif Nusa Tenggara Barat. Para pembalap dan kru harapannya juga nanti ya, tidak hanya mereka menikmati balapan di Pertamina Mandalika International Circuit, tapi sebenarnya mereka juga nanti akan bisa menikmati budaya-budaya yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat ya, belum lagi kuliner-kuliner yang masya Allah luar biasa ya, dan belum lagi destinasi wisata yang memang selalu menjadi hal yang dinanti-nanti juga nih oleh para rider ya setelah mereka berlaga. Dan tentunya keramahan masyarakat Nusa Tenggara Barat ya, bersama-sama ya menjadikan momentum ini dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi MotoGP ini nanti akan menjadi etalase bagi NTB untuk terus bisa memperkenalkan destinasi wisata, belum lagi budayanya, kuliner dan juga produk-produk ekonomi kreatif. Iya, baiklah pendengar, itu dia informasi untuk Anda yang mengakhiri musik informasi. Tapi update informasi Anda yang lain, karena saat lagi nanti saya akan hadirkan informasi terkait MotoGP dan juga ada informasi yang lain dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Hari H kita kan ada lomba sebuah festival itu. Insya Allah nanti kita akan tampilkan dari Sekolah Internasional di Mandalika.
2: Kalau kondisi badannya bisa melawan demam tinggi itu ya bisa bertahan dia. Tapi di saat kondisinya lemah, sementara tidak ada penanganan dari para dokter ini, nah inilah yang kita jaga.
0: Pemprov NTB menyiapkan beragam hiburan MotoGP Mandalika 2026 mulai dari parade, festival budaya, hingga penampilan Agnes Monica Ungu dan Tiff X. Sejumlah sapi di Lombok Timur mati mendadak yang diduga terkena penyakit mulut dan kuku. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Beragam kegiatan disiapkan pemerintah Provinsi NTB bersama penyelenggara untuk memeriahkan MotoGP Mandalika 2026. Mulai dari penyambutan pembalap, parade di Kota Mataram, festival budaya, hingga penampilan Agnes Monica, band Ungu dan Tiff X. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Jadi culture kita pun menjadi bagian edukasi kepada...
4: Sejumlah pembalap dan kru MotoGP telah tiba di Lombok sejak kemarin, Senin 5 Oktober 2026. Mereka datang setelah menyelesaikan balapan di sirkuit Motegi, Jepang. Pemerintah Provinsi NTB bersama penyelenggara menyiapkan penyambutan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan parade pembalap di Kota Mataram pada 7 Oktober. Selanjutnya, pada puncak race nanti akan diramaikan berbagai atraksi budaya NTB dan Indonesia.
1: Hari H kita kan ada lomba sebuah festival itu. Ya tentunya itu merupakan ajang kita untuk memperkenalkan budaya kita, potensi-potensi kita. Dan itu ada UMKM-UMKM yang memang yang kita persiapkan sebanyak 125. Insya Allah nanti kita akan tampilkan dari Sekolah Internasional di Mandalika untuk tampil di lomba sebuah festival itu. Jadi culture kita pun menjadi bagian edukasi kepada sekolah-sekolah internasional di Nusa Tenggara Barat.
4: Menurut Aulia, konsep festival tahun ini juga dibuat berbeda. Sekolah-sekolah internasional di kawasan Mandalika akan dilibatkan untuk menampilkan budaya NTB. Selain itu, penampilan sejumlah artis papan atas seperti Agnes Monica, band Ungu, dan Tiff X menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang datang ke Mandalika. Direktur Operasi MGPA Doni Maharjono mengatakan, MotoGP Mandalika tahun ini tidak hanya mengedepankan balapan, namun juga pengalaman wisata bagi penonton dan wisatawan.
5: Harapannya pengalaman terbaik bukan hanya dari sisi balapannya, tapi juga dari sisi turismenya. Ini yang mungkin mesti kita tumbuhkan bersama-sama dengan bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pengelola kawasan ini seperti itu. Bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti tim, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, tim akan menerbitkan homologasi grade A CCR untuk sirkuit Mandalika.
4: Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin menghidupkan suasana MotoGP Mandalika 2026. Sekaligus memperkuat promosi budaya dan pariwisata NTB kepada wisatawan dari dalam maupun luar negeri.
0: Parade Rider MotoGP yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober 2026 dinilai bukan sekedar rangkaian hiburan menjelang gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Kegiatan tersebut dinilai dapat menjadi sarana untuk mendekatkan para pembalap dengan masyarakat NTB. Praktisi olahraga NTB, Prayogi Dwina Angga, menilai kehadiran para rider di tengah masyarakat dapat membangun kedekatan emosional, khususnya dengan para penggemar MotoGP. Menurutnya, pawai rider dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk melihat dan berinteraksi lebih dekat dengan pembalap yang nantinya akan berlaga di sirkuit Mandalika.
6: Bukan hanya sekedar hiburan, tapi menjadi sebuah instrumen yang memiliki dampak yang sangat luar biasa, khususnya bagi masyarakat NTB. Hingga tidak hanya gelaran meriah yang nantinya akan muncul di sirkuit Mandalika, tapi kedekatan antara riders dengan para penonton, terutama para fansnya, ini bisa terjalin secara dekat, sehingga ada semacam jembatan kedekatan emosional.
0: Prayogi menilai kegiatan tersebut juga dapat menjadi bentuk pesta rakyat yang inklusif, sebab tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk menyaksikan langsung balapan dari dalam kawasan sirkuit Mandalika. Prayogi berharap pawai rider dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara ajang MotoGP dengan masyarakat NTB, sehingga kemeriahan event tidak hanya dirasakan di dalam sirkuit, tetapi juga oleh masyarakat secara lebih luas. Kabupaten Lombok Barat mulai menggeber sektor pariwisata melalui rangkaian atraksi seni dan budaya menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Kawasan Senggigi menjadi salah satu titik yang dipersiapkan untuk menangkap peluang kunjungan wisatawan melalui agenda Senggigi Sunset Show. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
7: Ya, kalau kita kan Lombok Barat mungkin yang ketemu MotoGP.
8: Menjelang gelaran MotoGP di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Barat mulai memperkuat daya tarik pariwisatanya. Salah satu strategi yang didorong pemerintah daerah menghidupkan kembali kawasan Senggigi melalui rangkaian pertunjukan seni budaya dan aktivitas ekonomi kreatif. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan, Senggigi Sunset Show menjadi bagian dari agenda Road to MotoGP yang dirancang bukan sekedar sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang tumbuh bagi pelaku seni dan usaha mikro kecil menengah UMKM. Menurutnya, perubahan konsep kegiatan menjadi Senggigi Sunset Show merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas kawasan wisata Senggigi.
7: Iya, justru itu kenapa kan kemarin festival kita rebranding jadi Senggigi Sunset Show. Dalam rangka ini MotoGP, Senggigi Sunset Jazz dan sebagainya banyak sampai dengan event di Desember itu. Jadi kan ada 3 lah minimal tujuan pengadaan event Senggigi Sunset Show itu yang sekarang. Pertama tentu untuk pemberdayaan sanggar-sanggar seni UMKM yang ada di masing-masing kecamatan, dan itu semakin menumbuhkan pergerakan ekonomi masyarakat di 10 kecamatan.
8: Untuk memperkuat posisi Senggigi sebagai destinasi unggulan, pemerintah daerah juga terus membenahi unsur dasar pariwisata yang dikenal dengan konsep 3A, yakni aksesibilitasi, amnesti, dan atraksi.
7: Tetap saya berprinsip Senggigi itu harus ada 3A-nya untuk menerima tamu. Apa pertama? Akses. Akses sudah Facebook, ya kan? Aksesibilitas, jogging track, dan sebagainya. Kemudian amenitas. Amenitasnya sudah ada kan? Akomodasi, toilet, fasum untuk wisata. Nah, tinggal tempat sampahnya mungkin yang perlu kita tingkatkan. Terakhir atraksi yang dibilang. Udah kita siapkan atraksi. Jadi syarat destinasi itu minimal 3A. Ada aksesibilitas, ada amenitas, dan ada atraksi. Dan itu sudah lengkap di Senggigi.
8: Agus berharap momentum MotoGP harus dimanfaatkan tidak hanya untuk mendatangkan wisatawan, tetapi juga memastikan masyarakat lokal ikut merasakan dampak ekonomi dari geliat pariwisata.
0: Meski bukan lokasi utama MotoGP Mandalika, Lombok Utara tetap menyiapkan diri menjadi daerah penyangga pariwisata. Pemerintah daerah berkoordinasi memastikan akses wisatawan menuju Tiga Gili tetap lancar selama momentum balapan dunia tersebut berlangsung. Reza Kurnia melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan kesiapannya menerima limpahan wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat untuk menyaksikan MotoGP Mandalika. Meski berada di luar zona utama penyelenggaraan balapan, Lombok Utara menyiapkan kawasan wisata Tiga Gili sebagai salah satu destinasi alternatif bagi wisatawan sebelum maupun setelah race berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Trisni Budi Astuti mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah koordinasi untuk memastikan akses wisatawan menuju destinasi wisata di Lombok Utara tetap berjalan lancar selama momentum MotoGP. Salah satu perhatian utama adalah kelancaran transportasi laut menuju dan keluar kawasan Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Untuk itu, Dinas Pariwisata telah berkoordinasi dengan kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Pemenang sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pelayanan transportasi ke pelabuhan. Menurut Denda, koordinasi tersebut penting untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas wisatawan, khususnya mereka yang memanfaatkan momentum MotoGP untuk memperpanjang masa kunjungan di Lombok dan memilih Tiga Gili sebagai destinasi wisata.
10: Dan kami pada di Dinas Pariwisata sudah juga berkoordinasi termasuk dengan KUPP Sahabandar Penang, karena memang itu berkaitan dengan pelabuhan Gili Trawangan yang menjadi kewenangan beliau. Komitmen sebenarnya bukan hanya berbicara komitmen dinas pariwisata saja, tapi komitmen kami bersama seluruh pelaku pariwisata, baik hotel, restoran, agent travel, travel agent maupun asosiasi-asosiasi dan teman-teman pengusaha kapal cepat. Tentunya yang utama sekali itu adalah bagaimana wisatawan itu merasa nyaman berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara.
9: Denda menilai momentum MotoGP tidak hanya memberikan dampak bagi sektor pariwisata di Lombok Tengah sebagai lokasi sirkuit, tetapi juga membuka peluang bagi daerah lain di Pulau Lombok untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Karena itu, pelaku usaha pariwisata di Lombok Utara juga didorong untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, sekaligus memperkenalkan beragam destinasi yang tersedia di wilayah Lombok Utara. Denda Dayu berharap pelaksanaan MotoGP Mandalika tahun ini kembali berlangsung sukses dan mampu memberikan dampak positif terhadap kunjungan wisatawan serta perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.
0: Logistik MotoGP Mandalika 2026 telah berdatangan ke Pulau Lombok. Polresta Lombok Tengah menyiapkan setidaknya 100 personil yang khusus mengawal kedatangan logistik dari Bandara Internasional Lombok hingga ke sirkuit Mandalika. Berikut laporan Adilan.
11: Kepolisian Resort Kota Polresta Lombok Tengah menyiapkan sekitar 100 personel untuk mengamankan kedatangan logistik MotoGP Mandalika 2026. Logistik tersebut dijadwalkan tiba melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok Senin 5 Oktober 2026 malam. Kasih Humas Polresta Lombok Tengah, Lalu Brata Kusnadi mengatakan, pengamanan dilakukan sejak logistik tiba di bandara hingga perjalanan menuju Pertamina Mandalika International Circuit.
12: Untuk terkait logistik, kita sudah persiapan personil yang khusus untuk pengamanan kedatangan logistik baik di bandara maupun sampai di lokasi di sirkuit. Personil nanti malam itu sekitar 100-an dengan posek-posek yang dilewati.
11: Pengamanan juga melibatkan fungsi lalu lintas untuk melakukan pengawalan sepanjang rute perjalanan. Brata menegaskan kewaspadaan tetap ditingkatkan selama proses pengamanan, meski pengiriman logistik MotoGP merupakan persiapan penyelenggaraan ajang balap motor tersebut.
12: Jadi kita berharap masyarakat dan semua unsur agar sama-sama mendukung dan mensukseskan pergelaran MotoGP tahun ini.
11: Polresta Lombok Tengah berharap seluruh unsur masyarakat ikut mendukung kelancaran penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 yang menjadi salah satu agenda internasional di Nusa Tenggara Barat.
0: Gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika akhir pekan ini tidak hanya menjadi ajang balap motor kelas dunia, tapi juga momentum untuk menonjolkan kekayaan budaya khas Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya itu, masyarakat juga mendorong seluruh pihak untuk turut serta menyukseskan gelaran balap motor kasta tertinggi tersebut dengan pengamanan ekstra. Berikut pendapat masyarakat.
13: Perkenalkan, nama saya Meila, asli Lombok Barat. Menurutku MotoGP ini tuh peluang banget ya buat warga NTB, lebih tepatnya tuh untuk mengembangkan lagi potensi yang ada di NTB ini gitu. Besar banget peluangnya buat mengembangkan NTB lebih jauh lagi. Perlu pengamanan yang ekstra, ya udah pastinya perlu banget karena mereka tuh pendatang luar. Terus karena itu juga bakal membuat image warga luar itu terhadap Indonesia sendiri, juga gak cuma Lombok nantinya. Jadi perlu pengamanan yang ekstra gitu buat mereka. Saya berharap ya, semoga MotoGP 2026 ini bisa makin sukses lagi ke depannya dan bisa membawa nama Indonesia semakin terkenal gitu dari sisi positifnya.
14: Perkenalkan, nama saya Gipari dari Perempuan. Iya, sangat suka sekali karena terusnya kan dari dulu emang bisa dianggap barulah MotoGP yang ada di NTB. Dan kita kalau dilihat secara nasional tuh mungkin pulau kecil, tapi dari sana kan banyak keindahan. Justru itu enaknya dibangun sirkuit MotoGP di sini, dan alhamdulillahnya bisa terlaksana dari tahun-tahun sebelumnya. Sangat meriah juga yang saya lihat di media sosial juga yang tampilan kemarin gitu. Yang diberikan mungkin lebih ke sambutan, dalam artian kalau secara meriah, tapi kalau secara personal ya udah mungkin ke senyum, salam senyum gitu, sapa, dan ya mungkin itu intinya. Kita perlihatkan, oh kita nih orang Lombok, kita ngebawa nama Indonesia juga di sana, kita kayak bisa dilihat sebagai pulau ataupun sebagai negara oleh orang-orang luar gitu.
15: Perkenalkan, nama saya Intan Zulfa, biasa dipanggil Zulfa. Saya berasal dari Kota Bima. Menurut saya ya, karena kita juga udah pernah menjadi tuan rumah tahun lalu, menurut saya itu sama halnya dengan tahun lalu sih kayaknya. Karena dia tamu dari luar ya, pasti kulturnya beda, kebiasaannya beda, pasti butuh ekstra. Kalau sambutan menurut saya jelasnya harus memperlihatkan kulturnya kita Indonesia, apalagi NTB ini sendiri, kasih lihat kasih kayak kayak dia mungkin sambutan dari NTB itu sendiri, dari Lombok ya. Itu aja sih menurut saya, pasti harusnya meriah dan pasti harus kasih lihat kultur kita, menonjolin kultur kita dalam sambutan itu aja sih.
0: MotoGP 2026 tinggal menghitung hari, persiapan terus dimatangkan penyelenggara termasuk dari sektor transportasi yang menjadi salah satu kunci kelancaran mobilitas penonton selama gelaran berlangsung. Lantas seperti apa kesiapan sektor transportasi dan siapa saja pihak yang dilibatkan untuk mendukung kelancaran mobilitas penonton? Selengkapnya terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka. Maya Oktarifa melaporkan.
16: MotoGP 2026 tinggal 3 hari lagi. Kita tahu persiapan terus dimatangkan oleh penyelenggara dari sekilas sisi. Biasanya yang paling krusial itu sektor transportasi karena berkaitan langsung dengan penonton, Pak Troy. Nah, sedikit mungkin bagaimana gambaran persiapan dari sektor transportasi?
17: Kami dari panitia MotoGP memperlihatkan kepada teman-teman sebuah kolaborasi penting dari sisi transportasi, di mana kita didukung oleh Dinas Perhubungan dari Pemprov dan juga Damri dari pengadaan shuttle bus. Dan pengadaan shuttle bus itu ada di dalam dan di luar, dan juga ada shuttle bus untuk disabilitas. Dan informasi terbaru bahwa kita juga menyediakan shuttle untuk dari Gili, dari Gili untuk waktu sampai malam, Pak.
18: Sampai malam.
17: Artinya, yang kita mau pastikan ke teman-teman, isu-isu mengenai konektivitas, mengenai penyebutan dan segala macamnya, itu kita cover, kita support, dan menurut saya ini adalah salah satu contoh yang baik dari kesiapan panitia untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para penonton. Informasi yang saya dapat, rasa-rasanya lonjakan penonton itu akan terjadi di tahun ini dibandingkan 2 tahun yang lalu. Karena apa? Pertama, faktor pembalap Indonesia yang semua sudah tahu bahwa mereka sudah berangkat dari Jepang ke Indonesia. Ada Veda dan Mario Aji, plus dari line up artisnya itu cukup bagus, dan oleh karena itu saya rasa masa mereka untuk lebih tinggal lebih lama di sirkuit akan menjadi lebih panjang. Jadi itu juga yang harus didukung dari sisi transportasinya. Dan tadi saya sudah sampaikan, teman-teman Damri menyediakan sampai kepada masalah pengangkutan akhir ya, Bu ya. Pengangkutan akhir itu artinya bila mana ada penonton yang tersisa di sirkuit, itu tidak ada alasan tidak terangkut. Tapi dengan catatan juga penonton juga harus paham bahwa penjemputannya adalah di jam yang sudah ditentukan. Dan itu pasti ada tenggang waktu.
16: Apa yang ditingkatkan pada penyelenggaraan tahun ini dari sektor transportasi, Pak Troy?
17: Oleh karena itu, menurut kami akan selalu mengupayakan belajar dari 2 tahun yang lalu kepada sekarang ini untuk lebih baik, semakin baik dan semakin baik. Dan buat kita, apa yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, oleh Pemprov, dan juga oleh Damri, ini menandai bahwa ini adalah event yang sama-sama kita kolaborasikan bergotong royong. Bukan kerjanya OC, bukan ITDC, MGP, tapi seluruh kerja bareng dari semua elemen masyarakat di luar, TNI, Polri, Basarnas, dan semuanya.
16: Mendukung sektor transportasi tahun ini, kita berkolaborasi atau minta dukungan dari siapa saja, Pak Troy?
17: Salah satu faktor sukses daripada penyelenggara MotoGP adalah sektor transportasi. Oleh karena itu, kami dari awal meminta kepada Pak Gub untuk mendapat dukungan dari Pak Gub, dan Pak Gub memberikan instruksi kepada Dinas Perhubungan dijalankan, dan kami juga langsung berdiskusi dengan direksi dari Damri. Dan waktu itu kenapa dengan Damri? Pasti kenapa Damri? Karena kita melakukan sebuah kolaborasi sinergi BUMN. Kita memastikan bahwa semua stakeholder BUMN sebisa mungkin terlibat di dalam ajang ini. Dan kami melakukan diskusi langsung oleh Budi Rut, Bu Dirut itu datang ke sini dan beliau menyampaikan apakah mungkin kita bisa berpartisipasi. Saya bilang selama itu mekanismenya betul dan bisa melibatkan organda, maka itu harusnya bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu catatan yang kita sampaikan kepada teman-teman NAMDI adalah harus bisa melibatkan organda, melibatkan transport lokal juga. Nah, ini juga harus terlibat. Tapi kan memang kami sebagai OC tidak bisa terlibat one by one langsung. Kita harus menunjuk, kita meng-assign yang bisa menyediakan ini dengan komprehensif. Oleh karena itu, kita berdiskusi dengan Disub, kita berdiskusi dengan NAMDI, dan semua bisa diakomodir. Intinya, kami melakukan komunikasi dengan semua stakeholder transportasi. Bila mana ada kekurangan di sana-sini, ini semua adalah proses. Tapi saya rasa apa yang kami lakukan tahun ini harusnya menjadi lebih baik daripada 2 tahun yang lalu.
16: Baik, terima kasih Pak Troy. Assalamualaikum, selamat pagi. Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Pemerintah Provinsi NTB menjadikan ASN NTB Awards 2026 bukan sekedar ajang penghargaan bagi ASN berprestasi, tetapi juga sebagai upaya menemukan dan menyebarkan praktik kerja terbaik di lingkungan birokrasi. Kepala BKD Provinsi NTB Tri Budi Prayitno mengatakan penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong ASN lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi, kompetensi, dan integritas. Menurutnya, ASN NTB Awards merupakan bagian dari penguatan manajemen ASN berbasis kinerja dan penerapan sistem merit. Proses seleksi dilakukan secara objektif, terukur, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan unsur akademisi, praktisi, dan media. Memasuki tahun kedua, ASN NTB Awards 2026 membuka 7 kategori, mulai dari jabatan administrator, pengawas, pelaksana, jabatan fungsional, P3K hingga ASN inspiratif. Pendaftaran peserta dibuka hingga 12 Oktober 2026 melalui portal asnntb.my.id. Setiap perangkat daerah diwajibkan mengusulkan sedikitnya 1 ASN pada setiap kategori. Para penerima penghargaan akan ditetapkan sebagai terbaik 1, 2, dan 3. Terbaik 1 mendapat hadiah umroh senilai Rp35 juta. Terbaik 2, Rp10 juta. Dan terbaik 3, Rp5 juta. Sejumlah sapi di Lombok Timur mati mendadak yang diduga terkena penyakit mulut dan kuku PMK. Dinas Peternakan Lombok Timur terus melakukan penanganan dan pencegahan agar kasus PMK tidak muncul. Yunia Herawati melaporkan.
18: Nah, masyarakat kita ini kebanyakan tak berani divaksin, juga sekarang masih ada. Nah, itu yang kita sangat sesali.
19: Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur meminta para peternak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku PMK yang mulai kembali menunjukkan indikasi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Peternakan Lombok Timur Haji Mansur mengatakan, keterlambatan laporan dari peternak menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus ternak yang diduga terjangkit PMK. Dari hasil pemantauan di lapangan terdapat 3 ekor sapi yang mati setelah dilakukan kunjungan oleh petugas. Terdapat pula pedet atau anak sapi yang mati dan belum pernah mendapatkan vaksinasi. Sementara 2 ekor sapi lainnya dijual oleh pemiliknya karena peternak khawatir kondisi ternaknya semakin memburuk. Ia menjelaskan beberapa gejala yang perlu diwaspadai, antara lain sapi mengalami demam tinggi, keluar ingus, tidak mau makan hingga kondisi tubuh melemah. Penanganan lebih awal dinilai penting agar kondisi ternak dapat segera diperiksa dan ditangani. Haji Mansur mengatakan, kematian sapi yang ditemukan di sejumlah lokasi memiliki gejala yang mengarah pada PMK. Untuk memastikannya, pemeriksaan dan pengujian sampel masih dilakukan.
18: PMK ini kan tidak ada masalah sebenarnya PMK ini, selama dia cepat penanganannya. PMK ini kan demam tinggi. Kalau kondisi badannya bisa melawan demam tinggi itu, ya bisa bertahan dia. Tapi di saat kondisinya lemah, sementara tidak ada penanganan dari para dokter ini, nah inilah yang kita jaga. Termasuk juga kasus di Lanyak itu, sama dia itu. Himbauannya karena agar secepatnya para peternak ini melaporkan ternaknya kepada petugas kita yang ada di UPT. Di sana kan di UPT ada dokter hewan. Untuk ditangani walaupun baru terindikasi.
19: Haji Mansur juga menyoroti masih terdapat peternak yang belum melakukan vaksinasi terhadap ternaknya. Padahal vaksinasi menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kekebalan ternak dalam menghadapi penyakit. Selain itu, peternak yang membeli sapi dari luar daerah melalui pasar hewan diminta memastikan riwayat vaksinasi ternak. Jika status vaksinasinya tidak jelas, peternak disarankan melakukan vaksinasi ulang melalui petugas kesehatan hewan. Dinas Peternakan Lombok Timur juga meminta petugas kesehatan hewan di lapangan lebih aktif melakukan pemantauan dan tidak menunggu hanya dari laporan UPT, tetapi aktif turun ke wilayah kerja masing-masing untuk mengetahui kondisi ternak. Di sisi lain, dugaan PMK tersebut sejauh ini belum berdampak terhadap harga sapi di Lombok Timur. Bahkan harga sapi hidup saat ini justru mengalami kenaikan. Diharapkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak dan pelaksanaan vaksinasi dapat terus diperkuat untuk mencegah munculnya kasus PMK.
0: Hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM terkait kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis MBG di SD Negeri Beber menjadi dasar evaluasi terhadap proses pengelolaan makanan di SPPG Selombok Tengah. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan hasil evaluasi menemukan adanya hal yang perlu dibenahi dalam proses penyimpanan stok bahan makanan sebelum diolah. Salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah kapasitas, fasilitas pendingin dan pembeku yang dinilai belum memadai untuk menyimpan stok bahan makanan dalam jumlah besar. Atas dasar itu pihaknya kemudian meminta adanya penambahan fasilitas tersebut agar bahan makanan yang akan diolah dapat disimpan dengan kapasitas yang lebih sesuai.
20: Pendinginnya atau pembekunya itu kurang. Freezernya kurang, itu kita minta tambah untuk bisa namanya menyimpan stok bahan yang akan diolah itu biar bisa menampung lebih banyak. Ya disuspend 20 hari, tentunya kita akan akan melakukan sosialisasi lebih intensif, dengan pemahaman. Kita ingin memastikan bahwa MBG yang kita sajikan itu berkualitas.
0: Di tengah evaluasi tersebut, operasional MBG pada SPPG terkait masih disuspensi. Masa tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan sekaligus memastikan standar keamanan pangan dipenuhi sebelum layanan kembali berjalan. Persoalan ini juga menjadi tantangan untuk mengembalikan kepercayaan siswa dan orang tua terhadap program MBG. Ia menegaskan evaluasi tidak berhenti pada penanganan kasus di SDN Beber, tetapi menjadi bahan pembenahan agar seluruh SPPG mampu menjaga kualitas, keamanan, dan kesehatan makanan yang diberikan kepada siswa. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa saat ini relatif sedikit. Menurut data dari Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, angka pengangguran di Sumbawa hanya 2,7%. Randi Pratama melaporkan.
21: Hanya 2,7% saja jumlah pengangguran kita dari
22: Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa tercatat sekitar 2,7% dari lebih dari 270 ribu penduduk usia produktif. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Hairudin, mengatakan angka tersebut menunjukkan penduduk yang benar-benar tidak bekerja. Menurutnya, seseorang yang bekerja meski hanya 1 jam dalam periode tertentu tetap masuk kategori bekerja. Hairudin menjelaskan, angka pengangguran di Sumbawa bersifat fluktuatif dan dipengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Struktur tenaga kerja Sumbawa saat ini masih didominasi sektor pertanian dan peternakan. Sementara sektor jasa, tata niaga, dan industri belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.
21: Kalau secara angka, karena definisi penganggur itu orang yang benar-benar tidak ada kerja. Sementara orang bekerja itu 1 jam saja itu diakui sebagai orang bekerja. Hanya 2,7% saja jumlah pengangguran kita dari total lebih lah. 297 ribu yang bekerja. Yang sisanya orang kuliah, orang tua, dan ibu-ibu rumah tangga.
22: Hairudin memproyeksikan angka pengangguran dapat menurun seiring bertambahnya aktivitas investasi dan lapangan kerja baru. Salah satu peluang tersebut berasal dari rencana dimulainya proyek PT AMNT di kawasan Elang pada 2027. Menurut Hairudin, proyek tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Sumbawa.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemprov NTB menyiapkan beragam hiburan MotoGP Mandalika 2026 mulai dari parade, festival budaya hingga penampilan Agnes Monica, Ungu, dan TIFX. Sebuah sapi di Lombok Timur mati mendadak yang diduga terkena penyakit mulut dan kuku. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi di hari ini pendengar, hari Selasa 6 Oktober 2026. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat pendengar. Di pagi yang cerah ini semoga senantiasa kita lebih semangat menjalankan aktivitas kita, dan juga kita berdoa apa yang kita ikhtiarkan hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Saya rasa Anda juga pagi hari ini sangat berbahagia setelah semalam, setelah 35 tahun Indonesia belum pernah menjadi juara di tingkat senior di timnas sepak bola kita. Alhamdulillah semalam bisa juara ya. Saya juga cukup deg-degan melihat bagaimana perjuangan Garuda senior kita untuk menjadi juara pada kejuaraan FIFA yang berlangsung di Jakarta. Alhamdulillah, syukurlah kita bisa menjadi juara, dan semua kita sekarang ini terutama yang suka bola ya pasti sudah bahagia nih, membuat status banyak sekali saya lihat, dan media-media juga sangat ramai dengan status kemenangan timnas senior kita tadi malam. Terlepas dari euforia itu pendengar, warga masyarakat di Nusa Tenggara Barat lebih khusus lagi dan lebih umumnya di Indonesia juga ikut berbahagia karena pada hari kemarin sudah mulai berdatangan para pebalap MotoGP ya, MotoGP, Moto2, Moto3 juga sudah ada, bahkan Rocky juga sudah ada di sini untuk melakukan persiapan ya menuju puncak race MotoGP yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Tengah pada akhir pekan ini. Kita begitu bahagia ketika mereka datang, sambutan juga sangat meriah, kemudian mereka beberapa status yang saya pantau dari para pembalap, ada yang menyatakan seperti Aldeger mengatakan di pebalap Moto2 itu bahwa balapan di Indonesia Lombok tidak hanya mengundang saya untuk berkompetisi tetapi juga mengundang saya untuk menikmati alam di Lombok ini. Jadi mereka sangat semangat, tidak hanya sebagai tujuan untuk balapan, tapi juga mereka berpikir bahwa disinilah tempat liburan mereka yang tepat pada hari-hari berikutnya ataupun ketika race berlangsung pada akhir pekan ini. Jadi kita patut bangga, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan persiapan dengan baik, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sumringah, tidak euforia juga menyambut gelaran MotoGP, terlepas dari hal-hal kendala yang mungkin dihadapi atau hal-hal yang masih saja belum selesai, ya kita bisa tutupi bersama begitu. Kita upayakan bisa terselesaikan sehingga benar-benar penyelenggaraan MotoGP tahun ini berjalan dengan baik. Hari ini juga masih terus ya berdatangan tim-tim dari MotoGP. Kemudian besok juga ada parade dari para pembalap. Ini juga yang dinantikan oleh masyarakat. Dan seperti biasa, mulai Kamis mereka uji coba, Jumat juga free practice-nya, latihan bebas, sampai pada kualifikasi di hari Sabtu dan puncak race-nya di hari Minggu. Kita punya pebalap lokal juga, nasional ya, yang digadang-gadang bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia untuk datang. Kalau dari target 150 ribu lebih penonton yang hadir, ini pada akhir pekan ini diprediksi lebih banyak lagi. Karena konten-konten kreator nasional juga sudah mulai melakukan publikasi tentang apa yang mereka lakukan sejak sepekan terakhir ya. Kita lihat juga beberapa konten kreator begitu semangat membuat konten demi konten dari sudut pandang berbeda yang ada di Pulau Lombok ini. Apa komentar Anda pendengar dari bagaimana kita menyambut gelaran MotoGP di akhir pekan ini? Saya buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi. Mungkin ada hal-hal yang kira-kira belum Anda lihat dari penyelenggaraan tahun sebelumnya, atau apa yang masih menjadi PR untuk saat ini sampai dengan gelaran akhir pekan ini. Saya buat saya ajak Anda untuk bergabung di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Ada pesan singkat menarik? Ada pendengar yang bergabung? Halo, selamat pagi. Baik, terputus ya. Silakan coba kembali pendengar. Ada pesan singkat yang menarik yang saya bacakan dari 087-853-17... Geliat MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya dilihat di jalanan, tetapi juga di pasaran. Banyak pengelola restoran meningkatkan jumlah pembeliannya. Oke ya, terima kasih. Jadi geliat ekonomi juga kita akan rasakan ya. Begitu juga bagi UMKM, informasinya UMKM yang mendapat kebagian untuk melakukan pameran di sirkuit Mandalika, mereka terus mengupdate. Apalagi tahun ini adalah tahun kelima gelaran MotoGP di Mandalika, mereka juga pasti sudah melihat bagaimana kondisi tahun sebelumnya, apa yang kurang. Bahkan pedagang cilok saja harus membawa refill yang begitu banyak ya, atau cadangan cilok yang begitu banyak, karena dalam 3-4 hari itu jualan mereka sangat ramai, apalagi di akhir ada konser di situ. Ya, silakan pendengar di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Saya bacakan lagi pesan singkat ini dari yang masuk di redaksi kami. Ada Sepuan dari Lombok Barat ya. Baik, ya, ini sirkuit Mandalika menjadi daya tarik baru. Hampir semua status saya lihat teman-teman saya adalah berisi tentang sirkuit Mandalika. Ya, memang yang dikenal sekarang sirkuit Mandalika ya. Kalau misalnya ke sini semua ingin ke Mandalika Lombok Tengah. Ini benar-benar luar biasa Lombok Tengah. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan dengan Bapak siapa, Bapak?
2: Ini Pak Rahim, ini KL.
1: Pak Rahim di Lombok Utara. Silakan Pak Rahim. Bahkan untuk ke Tiga Gili aja penyeberangannya sekarang malam hari juga dibuka ya bagi wisatawan. Silakan Pak Rahim.
2: Alhamdulillah. Ini berita menggembirakan ini kepada kami masyarakat KRI, MTB, Meridi.

0: dilakukan supaya kita bisa langsung membimbingnya. Cuma itu aja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim di Lombok Utara ya. Ya kemarin memang tawa-tawa kita lihat ya, kesenian tradisional menyambut para pebalap. Saya lihat juga beberapa pebalap seperti Bang Naya begitu antusias, bahkan ada senyum-senyum tipis-tipis begitu ya, saya lihat dari raut wajahnya. Apa karena kaget lihat kesenian tradisional kita seperti apa? Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
2: Dengan Haji Hairudi di Senggigi.
1: Pak Hairudi.
2: Ya, di Senggigi.
1: Ya, silakan.
2: Kita bergembira dengan event GP ini, Pak ya. Jadi semua orang bisa berbahagia, dari pedagang, dari transportasi gitu. Dan ya, khususnya orang-orang di putaran lokasi GP itu. Namun yang sangat penting mungkin bagi saya itu bagaimana keamanan itu semaksimal mungkin. Ya, keamanan ini yang perlu ya di kita harapkan dari petugas keamanan, jangan sampai ada yang masalah kehilangan, kampretan, macam segalanya itu. Jadi itu citra yang sangat buruk di wilayah kita kalau terjadi hal-hal seperti itu. Jadi mohon tingkatkan keamanan.
1: Keamanan ya.
2: Semua lini.
1: Benar, kawasan Senggigi juga sudah full itu, Pak Ji.
2: Nggih, keamanan di tempat GP itu loh. Maksud
1: siap,
2: saya
1: siap.
2: Parkir di sembarangan, okay. Macam seperti itu.
1: Nggih.
2: Bisa-bisa tergesa-gesanya kunci mobilnya, sepeda motor tidak terkunci, macam gitu. Ya, sepertinya keamanan ini sangat-sangat penting itu diupayakan oleh petugas keamanan.
1: Baik.
2: Mungkin itu Pak yang
1: terima kasih Pak Ji.
2: Jangan sampai event yang sangat besar ini dirusak sama suatu masalah keamanan.
1: Oknum itu ya, masalah keamanan.
2: Demikian, ya.
1: Terima kasih.
2: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Hairudin tadi ya di Senggigi Lombok Barat melihat beberapa hal kecil yang mungkin perlu menjadi perhatian ya, soal parkir. Tapi ya beberapa tahun terakhir memang RRI juga kebagian reporter cukup banyak juga ya dipercaya untuk meliput di sirkuit Mandalika. Bahkan tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya karena penyelenggara dari Dorna juga begitu percaya untuk event ini mendapat support maksimal dari lembaga penyiaran publik RRI. Ada 7 reporter kalau nggak salah yang memang mendapat kebagian untuk liputan di berbagai sudut pandang, sudut gelaran. Ya ada yang dari Dorna langsung dan juga dari Kementerian Komdigi mendapat jatah untuk liputan di sirkuit Mandalika. Dan kita melihat parkir juga selalu menjadi perhatian ya. Tapi dalam mungkin kredit parkir, karena 4 kali di pedok saya liputan ya di setiap MotoGP itu 1 tahun pertama, tahun kedua saja terasa. Tapi tahun ketiga, tahun keempat kemarin agak lebih relatif, lebih bagus ya. Bahkan ketika pulang saja tidak ada kemacetan parah seperti yang biasa terjadi sebelum-sebelumnya begitu. Apalagi sekarang pemenang tender dari bus-bus besar yang melayani penumpang juga ada ya dari BUMN sendiri. Di belakang Pak Haji tadi di Senggigi silakan di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh Anda sampaikan ya di kesempatan pagi hari ini di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Dari 087-855-1969 Aparat kepolisian harus bergerak lebih cepat dan lebih maksimal dalam mengamankan jalannya MotoGP di Mandalika, terutama lalu lintas jalan. Jangan sampai ada apa ini? Jangan sampai ada masyarakat kita yang mengganggu lalu lintas jalan. Ya, dulu sempat beredar juga ya di kawasan sirkuit ada tempat jemur tembakau ya. Mungkin kali ini juga harus benar-benar bisa diminimalisir hal-hal semacam ini. Silakan pendengar, ada lagi yang masuk di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Saya jeda dulu pendengar dengan beberapa iklan layanan masyarakat untuk Anda, nanti kita akan jumpa kembali. Aduh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
4: Ya, pendengar, nanti di sesi kedua kita juga akan coba menghadirkan narasumber ya, dari penyelenggara maupun dari pemerintah daerah, karena beberapa catatan juga yang menjadi perhatian ketika gelaran MotoGP ini memiliki multiplier effect atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat gitu. Karena kita tidak ingin juga bahwa di tahun-tahun berikutnya Mandalika tidak dilirik lagi karena berbagai atau alasan-alasan kecil atau mungkin dari persaingan usaha dari berbagai daerah. Perlu dicatat juga bahwa tidak hanya Pulau Jawa, saya rasa beberapa daerah di Sumatera juga sangat menginginkan bagaimana mereka menjadi tuan rumah event-event berskala internasional ataupun MotoGP seperti saat ini. Mereka juga sangat ingin, bahkan beberapa waktu lalu juga saya sempat berbincang dengan salah satu pengusaha yang menyampaikan, kalau kita tidak menyelenggarakan ini dengan baik, membuat penonton misalnya kecewa berat, bukan tidak mungkin itu menjadi alasan klasik ke pemangku kepentingan bahwa penting di beberapa daerah lain itu dibuat juga sirkuit seperti Mandalika yang menjadi gelaran balap motor event-event seperti saat itu, saat ini begitu. Ini dari hasil perbincangan itu ya, sehingga harus menjadi perhatian kita bersama. Kita masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, lebih khusus lagi di Lombok Tengah, mungkin ini juga menjadi menjadi perhatian kita bersama bahwa kita menjadi tuan rumah yang baik dan harus memberikan layanan terbaik bagi siapapun nanti yang menjadi tamu kita begitu. Kita pasti merasakan efek yang begitu besar. Pedagang kaki lima akan merasakan, UMKM kita pasti akan merasakan, bahkan rumah-rumah makan di sepanjang jalan yang akan dilalui ya, mulai dari Lombok Utara sampai dengan Lombok Tengah, Lombok Timur ke Lombok Tengah, Lombok Barat ke arah Lombok Tengah, itu pasti merasakan dampaknya begitu selama gelaran event MotoGP di akhir pekan ini. Insya Allah nanti kita akan bahas ini lebih jauh, pendengar, dengan narasumber di sesi kedua ya. Saya akan mengajak Anda untuk menanti warta berita dari Purut 3 RRI. Nanti kita akan jumpa di sesi kedua.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
4: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
5: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
4: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
6: Ya orang statement bos saya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian biar saya bayar mahal gitu.
3: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selamat malam, Bapak Ibu yang mendengar program usaha kita, sedang program Kompas dan program-program lain di sisi keamanan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta.